Erewan Ngeruang sih, teman terbaik kamu, teman Produa. Udah jam 8, saatnya masih di pada T-Zone ya. Kita masih bahas tentang beberapa informasi, termasuk juga nanti bakal ada info traffic juga, teman Produa. Jadi buat kamu, pastiin kamu stay tune aja terus barengan sama kita, teman Produa. Dan jangan lupa ya, teman Produa, buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial beda dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Nggak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol atau komentar, RRI akan ngebawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, selain para bintang teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia, ikut terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 90.5 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id.

masih teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spada Tizen ya. Teman Prodo kita masih bahas banyak hal termasuk juga info traffic nih teman Prodo ya. Kita dari Jalan Namu Mangkurat dulu ya, teman Prodo di atau depan Bank Indonesia ini terpantau sepi lancar ya. Maksudnya gak terlalu rame gitu, mungkin karena ini udah jam 8 juga kali ya, orang-orang udah pada masuk kantor, jadi mungkin udah gak terlalu padat. Terus di Simpang Es Parman di Tarakan nih juga di sini agak padat tapi masih tetap dalam jangkauan aman sih teman Prodo, tidak terlalu padatnya yang masih aman, rame lancar lah. Ini masih di kan karena sudut kameranya tuh di lampu merah ya, otomatis jadi padat terus lah karena di lampu merah gitu teman Prodo. Terus juga kita ke U-turn Es Parman, ini juga terpantau, oh ini lebih rame sih teman Prodo karena mungkin di sini juga laluan ke kampus, arah ke kampus dan beberapa kantor-kantor gitu kan. Ada lagi kita kemana ya? Oke, kita ke Alalak. Oke, kita ke daerah Basit ya, jembatan Basit ya. Ini terpantau aman juga, tapi lebih ramai ya teman Prodo. Mungkin karena arah ke luar daerah Handil, mungkin juga lebih banyak ke area luar kota, arah Batola gitu ya teman Prodo. Biasanya kan lewat situ dan kayaknya lebih aman ya teman Prodo. Terus mana lagi ya? Kita ke agak jauh dikit, jam-jam. Oh ini sepi malah ternyata teman Prodo. Gak terlalu ramai. Simpang Pasar Lama? Oh ini padat terus ya. Ini gak pernah gak padat. Terus juga Simpang Eni kilometer 6 juga ini padat banget. Mungkin arah ke U-turn kilometer 2 juga padat merayap ya. Tapi gak ada yang macet sampai kayak gimana banget sih teman Prodo. Padat-padat sama agak lumayan sepi aja. Mungkin kamu yang lagi di perjalanan, semoga aman lancar aja ya di perjalanan, jangan terlalu ngebut, jangan ngalah-ngalah aja teman Prodo sama pengendara lainnya. Kalau misalkan susah, jangan terlalu memaksakan untuk dulu-duluan, oke? Okay? Hey yo, SCKO, it's your boy Tuan 13.

0: pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

Era Bungermasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini udah tanggal 30 Juni. Ternyata ada berbagai peringatan ya di tanggal 30 Juni, termasuk hari Asteroid Sedunia, teman Pro 2, dimana diperingati setiap tanggal 30 Juni. Hari peringatan ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mengutip laman resminya, Majelis Umum PBB menetapkan hari Asteroid Sedunia melalui Revolusi Ares, dan penetapan ini bertujuan memperingati peristiwa dampak asteroid di Tunguska, Siberia, Rusia yang terjadi pada 30 Juni 1908. Hari asteroid ini untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap potensi bahaya dari dampak asteroid. Selain itu, hari ini juga menjadi momen edukasi global tentang langkah komunikasi krisis yang perlu diambil jika terjadi ancaman nyata dari objek yang dekat bumi.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: karena nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Anyway, masih teman terbaik kamu, teman produk, kita lanjut ya ke posisi posisi. Kok top 20 sih? Aku lupa banget teman produk mas. Aku adalah, kita lanjut ke peringatan lain di tanggal 30 Juni. Kalau tadi ada hari Asteriots Dunia, kali ini adalah hari Parlamentarisme Internasional, di mana juga diperingati sebagai perayaan dirayakan 30 Juni ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2018, di mana disadur di Taman Resmi PBB. Hari penting ini merujuk pada hari berdiri Interparliamentary Union di tahun 1889, dan peringatan ini dihadirkan di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga politik dan tantangan terhadap demokrasi dan gerakan populis dan juga nasionalisme, yang di mana parlemen sebagai fondasi demokrasi untuk tetap kuat dan juga transparan, akuntabel dan juga representatif, di mana momentum ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi kemajuan parlemen dalam keterwakilan dan respon terhadap perkembangan zaman. Hal ini mencakup upaya melibatkan lebih banyak perempuan, anggota parlemen muda, serta adaptasi terhadap teknologi baru.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Saya Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

ngawasin teman terbaik kamu. Nih yang terakhir nih menarik ya teman Pro 2 nih, adalah hari OOTD Nasional, dimana katanya tanggal 30 Juni ini menandai atau sebagai peringatan hari OOTD Nasional di Amerika Serikat. Peringatan ini dirayakan sebagai bentuk apresiasi terhadap gaya berpakaian sehari-hari. Jadi katanya istilah OOTD ini kan outfit of the day, jadi berasal dari media sosial digunakan untuk menunjukkan penampilan busana seseorang. Dan peringatan ini pertama kali dicetuskan oleh Stacy Kerder pada tahun 2018, dimana terinspirasi dari hashtag OOTD yang menjadi favoritnya sebagai bintang reality show Vanderpump Rules, ia ingin menciptakan hari yang merayakan rasa percaya diri melalui pakaian. Dan menurutnya OOTD ini bukan sekedar fashion, melainkan cara menumbuhkan perasaan positif dalam diri. Berpakaian rapi diyakini dapat mengubah suasana hati dan cara pandang hidup kita masing-masing. Dan OOTD juga menjadi wadah ekspresi untuk membuka peluang untuk dikenal oleh dunia industri kreatif dengan memahami bentuk tubuh, memiliki warna yang tepat, dan menata rambut penampilan secara sadar. Kayak intinya sih percaya sama diri sendiri gitu loh teman produk mereka tuh lagi cari yang kayak gitu supaya bisa memenuhi ekspektasi mereka terhadap si hari OOTD ini. Eh, gimana menurut kamu teman-teman berdua ya? Jangan kemana-mana, ini bakal ada moderasi ya. Keep sharing di berbagai informasi teman terbaik kamu.

0: kehilangan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Era di dunia ruang sini, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita ada di moderasi beragama ya, teman pro 2. Kali ini aku mau bahas tentang teman pro 2, pembahasan yang mungkin relevan kita sehari-hari, yaitu tentang boleh berbeda tapi jangan mudah berprasangka. Jadi belajar menghindari prasangka buruk dan menjaga komunikasi dan membangun kepercayaan di tengah keberagaman, teman pro 2. Ya, yang pertama sih mungkin buat kalian nih, kenapa sih sebenarnya kita tuh mudah berprasangka? Nah, ternyata pernah gak kalian ngirim chat ke seseorang lalu 1 jam, 2 jam, sampai seharian tuh gak dibales? Kira-kira yang ada di kepala kalian, mungkin kalian mikir kayak, ah jangan-jangan dia marah gitu kan, kayaknya dia sengaja ngabaikan chatku, atau mungkin dia udah emang gak mau berteman, atau ya malas aja bales gitu. Padahal bisa jadi HP-nya habis baterai, kayak rapat, ujian, atau memang ketumpuk chatnya, belum sempat buka. Tapi kadang otak manusia tuh lebih cepat daripada yang sebenarnya terjadi, lebih cepat membuat cerita daripada mencari fakta. Dan hari ini makanya aku ngobrolin tentang kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar, yaitu berprasangka. Nah, makanya saat otak manusia suka mengisi kekosongan informasi, saat itu kita tidak punya informasi lengkap. Dan katanya, misalkan kayak teman lewat di depan kita kayak gak nyapa gitu kan, ih kenapa ya dia sombong banget deh sekarang gitu kan, pasti bisa julid-julid gitu kan. Terus padahal bisa aja kayak pakai headset, lagi bad mood, gak lihat kita gitu. Artinya tuh memang kita seringkali membuat diri kita sendiri tuh kesel ya, karena fakta yang kita buat sendiri gitu. Terus juga kalau di media sosial tuh kayak lihat temen nongkrong, kayak langsung mikir, ih aku kayaknya gak diajak deh gitu. Padahal ya belum tentu kan, gak semua hal tuh tentang kita. Intinya tuh seperti itu sih, teman pro 2. Nah, makanya jangan terbiasa untuk berprasangka. Jangan juga berprasangka tuh karena takutnya nanti bisa merusak hubungan, karena perspektif-perspektif tadi tuh yang bikin kita jadi berpikir gak baik. Makanya dalam nilai moderasi beragama, kita tuh diajak untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan sebelum percaya, marah, menyebarkan berita. Makanya selama seminggu terakhir, kira-kira ada gak orang yang pernah kamu salah pahami, teman-teman?

Era di Bergen Masin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kalau dipikir-pikir, banyak konflik besar ternyata berawal dari hal kecil. Bukan karena fakta, tetapi karena asumsi yang berkembang. Nah, makanya kita harus tahu nih, teman pro 2. Ada contoh nih, kira-kira dari chat tidak dibalas. Seringkali muncul di pikiran, kayaknya dia berubah deh, dia marah. Atau dia gak ngehargain aku ya. Padahal kenyataannya tuh kan belum tentu gitu ya. Atau story-story Instagram kamu nih dilihat tapi gak dibales gitu kan. Ini juga sering terjadi. Kayak kenapa ya dia nge-scene story aku tapi chatku gak dibales. Padahal mungkin seorang memang membuka media sosial tuh ya bentar aja. Emang kayak cuman sesantainya aja gitu. Terus juga ada sekarang banyak video yang hanya berdurasi 30 detik dan langsung menyimpulkan seorang tuh salah. Padahal video lengkapnya mungkin berdurasi 1 jam. Makanya itu penting banget melihat konteks. Perbedaan cara beribadah atau tradisi, dimana di Indonesia itu kita hidup dengan latar belakang yang beragam kan. Karena kita melihat praktik keagamaan atau tradisi yang berbeda dengan kita tuh, kita jangan boleh berprasangka ataupun penolakan lah gitu teman pro 2. Tradisi beragama kan ngajarin bahwa memahami itu lebih baik daripada menghakimi gitu. Nah, kenapa sih kita mudah berprasangka? Ya pertama ya karena ego, pengalaman buruk, informasi gak lengkap, pengaruh media sosial dan komentar orang lain. Semuanya bisa membentuk asumsi yang belum tentu benar. Dan cara menguranginya adalah, ya kalau lo muncul pikiran negatif, pokoknya lo harus berhenti sebentar, tarik nafas, lo tanyain, kira-kira benar gak sih faktanya? Atau ada kemungkinan penjelasan lain kah? Atau mungkin kayaknya aku tanya aja deh gitu kan, supaya lebih aman. Karena makanya moderasi beragama itu juga ngajarin yang namanya husnuzon. Selain tabayun atau mengecek informasi, kita tuh juga diajak membangun husnuzon, yaitu berusaha berprasangka baik kepada orang lain selama belum ada bukti yang jelas. Bukan berarti kita menjadi naif atau percaya begitu saja, tapi kita tidak terburu-buru memberi cap buruk kepada seseorang. Dan sikap ini membantu menjaga hubungan yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Nah, kira-kira pernah nggak kamu kehilangan teman hanya karena salah paham yang sebenarnya bisa dijelaskan dalam satu percakapan?

UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

masih teman terbaik kamu, teman pro 2 masih di moderasi beragama. Pernah gak sih kamu lihat teman kamu berdua berdiri di depan pintu terus kayak diem-dieman aja gitu teman pro 2, terus kayak aku tuh gak diajak ngobrol. Paling kan berprasangka kenapa ya mereka ngomongin aku, apalagi dia keluar pintu terus kayak kabur dari studio teman pro 2. Tapi ternyata gak itu maksudnya. Mungkin dia mau bangun berita teman pro 2. Nah, tapi kalau kita ingin hidup damai di tengah keberagaman, maka kepercayaan adalah satu pondasinya. Dan kepercayaan tidak dibangun dengan prasangka, tetapi dengan komunikasi. Berani bertanya itu lebih baik daripada menebak loh. Karena kalau ada yang membuat kita bingung, jangan langsung nyimpulin. Coba tanya aja gitu dengan sopan, karena satu pertanyaan yang baik tuh bisa mencegah banyak kesalahpahaman. Jadilah orang yang tidak mudah menghakimi, karena dunia hari ini sudah cukup ramai dengan komentar dan juga penilaian. Anak muda justru bisa menjadi contoh dengan memilih, mendengar lebih dulu, mencari fakta, dan juga menghargai perbedaan. Moderasi beragama tuh ngajarin kita untuk hidup di tengah keberagaman dengan sikap yang adil, tenang, dan juga terbuka. Tidak mudah percaya pada prasangka, tidak mudah terprovokasi, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Maka untuk itu, kalian harus tahu gimana caranya untuk tidak terlalu menghakimi yang namanya orang lain, teman-teman.

Era di Bumi Ruang Sin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, jadinya nih ya, teman Pro 2 menutup bulan Juni ini. Kita membawa, mari semoga kita bisa membawa kebiasaan baru. Sebelum marah, cari tahu. Sebelum menilai, itu pahami. Sebelum menyimpulkan, cek faktanya. Karena hubungan yang baik itu tidak dibangun dari prasangka, tetapi dari komunikasi yang saling percaya. Dan terima kasih sudah bersama program Moderasi Beragama Pro 2 Radio Banjarmasin sepanjang bulan Juni. Semoga sampai bertemu di bulan Juli dengan tema-tema yang lebih seru. Dan tetap dengan dekat dengan anak muda ya. Ini pamit teman Pro 2. Enggak deh yang belum, nanti abis ini pamitnya aku mau ada yang kuomongin lagi sama kalian. Jadi keep tuning, jangan kemana-mana, oke? Okay?

Ray Brogan masih teman terbaik kamu. Enak banget dengerin lagu Panah Asmara. Ini adalah lagu zaman SMP. Wah, aku sekarang udah lulus bekerja lah teman Produa. Ini laguku zaman SMP. Bayangin lagu ini udah lama banget. Tapi gak apa-apa ya teman Produa nemenin kamu. Di pagi hari ini aku tutup dengan Paris in the Rain dari Love teman Produa ya. Semoga kamu enjoy pagi ini dan semoga happy. Oke, okay? Arani pamit. Bye-bye.

0: Di Brado FM, teman-teman baik kamu tahu Brado, sekarang saatnya info Brado untuk edisi kali ini.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi yang pertama dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kabupaten Tanah Laut resmi dicanangkan sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Pencanangan yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin di lahan panen jagung Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Senin 29 Juni 2026 ini menjadi tonggak baru dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya tentang Prado dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Rumah Sakit dalam menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat Senin 29 Juni 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir tahun Prado dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMK 4 Banjarmasin berlangsung lancar sejak tahapan pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi. Pengumuman kelulusan dilaksanakan secara langsung di sekolah pada Senin 29 Juni 2026 dengan disambut antusias oleh para orang tua serta calon peserta didik. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Selamat pagi dan semangat pagi menjelang siangnya ya. Barang ada di Santai Siang untuk edisi kali ini di Prado Hitlist, teman Prado 2. Untuk buka request time. Dan udah ada beberapa yang masuk juga, teman-teman. Jadi aku coba bacain ya. Yang pertama langsung perdana dari Zulia. Good morning, Prado Hitlist katanya ya. Untuk request lagu Remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Katanya salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum ya. Udah aku playlist juga buat Zulia dan kita masukin untuk Angie Carvalho dengan Remuknya. Terus juga ada Savana sama Sri Nurul, Selin, terus juga ada Fatim, juga ada Nabila Safa, juga ada Asri, terus juga ada Kai dan juga Ara yang sama-sama request lagu-lagu dari Sabrina Leonor dengan Haha. Jadi dua lagu ini udah langsung kita playlist dan siap diputerin tolong Prado ya. Buat yang pengen ikutan gabung di WhatsApp dulu di 0811 5341 420.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fabbing? Fabbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fabbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2.

0: hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Radio FM teman-teman baik kamu tahu Pro 2. Haha dari Sabrina Leonor yang di request banyak teman-teman dari WhatsApp ya. Lanjut dari Amalia yang katanya izin mau request takkan terulang dari Vanessa Z dan Roni Parlian. Katanya dengerin lewat area digital. Oke, udah kita playlist buat Amalia ya teman-teman Pro 2. Yang lain juga masih ditunggu sebelum kita live di TikTok area Pro 2 Banjarmasin. So, this is Vanessa Z dan Roni Parlian dengan takkan terulang. Check this out.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Kita ke bazar yuk.
3: Emang lagi ada bazar apaan sih?
2: Itu, bazar produk lokal.
3: Hah, produk lokal?
2: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
3: Emang apa bedanya sama produk luar?
2: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
4: Kami bangga buatan Indonesia.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado. Masih di Prado Hitlist untuk edisi kali ini. Lanjut ya, aku bacain yang masih masuk di WhatsApp kita. Dari Novita Sari yang request lagu Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Terus juga ada Lara Purnama Sari yang request lagu Tata Janeta dengan Korbanmu. Udah aku playlist dan siap diputerin teman Prado 2. Mungkin setelah ini aku bakal coba buka untuk live TikTok atau beberapa saat lagi ya teman-teman, untuk mencoba untuk membuka request dari kamu yang pengen interaktif dan juga join di live TikTok kita. Tapi dengerin dulu Reni Parulian dengan Walls Air Zaman dan Tata Janeta Korbanmu.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
2: Intermezzo.
3: Acep. Yah, ucup lagi.
4: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
4: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
4: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
2: Intermezzo.
5: Boros amat nih nyemprotnya.
6: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
5: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
6: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
5: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
6: Maksudnya?
5: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
6: 3M plus? 1.550?
5: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
6: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang ikut Neng.
5: Kemana?
6: bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
7: Pro 2 request time.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
4: Iya.
3: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
4: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
3: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
5: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
6: Di Brand FM, teman-teman kamu tahu Pro 2 dan masih berada di Request Time. Setelah ini kita langsung lanjut ke live TikTok ya, teman-teman. Langsung aja, tapi di WhatsApp kalau ada tipis-tipis bolehlah, teman-teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu ada Discord ya dengan Sakura Abadi. Check this out.

Di Pradio FM, teman-teman, kita ketemu Pradio 2 dan masih berada di Pradio 2 Hit List ya. Kita belum buka live TikTok, tapi sementara aku puterin dulu yang udah masuk via Gemak juga nih ya, teman-teman ya. Yang udah masuk via apa? Via kontak pribadi ya kalau nggak salah ya. Via WhatsApp. Ada dari Yaomil Omil Mada dari Sungai Miai paling dalam yang request lagu Edarama Ayo dan Bilang Tuyu. Kita puterin dulu teman-teman Pradio 2 ya, untuk requestan pertama untuk sebelum kita menuju live TikTok.

algoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Di Prada FM, teman-teman, baik kamu tahu Prada 2, lanjut untuk requestan berikutnya. Ada dari Herman Iman yang request lagu Rizky Febian dengan Cuek, dan juga Bubble Tina yang request lagu Charlie Puth dengan Cheating on You. Teman-teman, masih banyak banget bisa request ya, karena kita baru mulai juga. Yang semua di WhatsApp juga udah aku puterin, jadi tenang aja teman Prada 2 yang ikutan gabung, insya Allah pasti masih sempat kok di live TikTok kita ya. Jadi aku puterin dulu Rizky Febian dengan Cuek dan juga Charlie Puth dengan Cheating on You. Check this out.

0: Di Prada FM teman terbaik teman-teman Pro 2 lanjut ya. Ada dari requestan di live TikTok kita, Fir sama Sria selalu yang request lagu Rio Laskar dengan Sumpah Mati. Terus juga ada Pai yang request lagu kok aku kok lupa sih apa? Lirik pertamanya
1: apa?
0: Ya emang susah sih.
1: Lagu apa orang
0: kan kode? Summer Time-nya Niki. Lupa guys, jadi kita puternya aja langsung. Nah kan, makanya humming doang kan teman-teman ya. Sumpah Mati Rio Laskar dan juga Every Summer Time Niki, check this out.

Nah, lanjut untuk requestan berikutnya ada dari Jelly yang request Shawn Mendes dengan Treat You Better, dan juga Nang Boy yang request lagu Jitap dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Tanggal berapa dua? Tadi Afri Summer Time dari Niki. Playlistnya kok seru-seru ya hari ini ya teman-teman ya. Jadi what? Shawn Mendes dan Jitap, Treat You Better dan Sedia Aku Sebelum Hujan. Check this out.

Di Brada FM, teman-teman Megang Utama Pradua masih bareng ada teman-teman di Request Time. Lanjut lagi untuk aku bacain yang udah masuk di WhatsApp teman-teman Pradua. Dari Rani yang request lagu Hara dengan Celah Hati. Terus juga ada Fadil yang request lagu Tulus dengan Teh Hijau. Wah, ini perdana juga nih kita puterin Teh Hijaunya Tulus ya teman-teman. Jadi coba kita dengerin untuk dua lagu berikutnya.

Di Radio FM, teman-teman Pekam, teman-teman Radio, itu dia lagu terbaru Tulus ya, yang baru rilis hari ini banget nih, teman-teman Radio 2, Teh Hijau, Green Tea ya. Request yang berikutnya di WhatsApp ada dari Fanny yang request lagu Carmin dengan Broken Hearted, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Yudi yang request Wijaya 80 Bulan Bintang Garis Menyilang, udah di playlist juga dan siap diputerin. Untuk beberapa lagu terakhir masih bisa satu lagu lagi kok, teman-teman Pro 2 ya, sebelum kita tutup untuk request time-nya di pagi menjelang siang kamu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Mental yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja. Semua harus kuat.
2: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Di Brad FM, teman terbaik kamu tahun peradua. Lanjut lagi ada dari Bubble, Tina, yang request lagu The One That Got Away, Katy Perry featuring B.O.B. ya. Ini salah satu lagu favorit aku juga sih ya. Apalagi setelah dibawain Nicki di konser, semakin semakin syahdu lagunya. Dan lagi rame juga kan, lagu-lagu lawas gitu. Dan udah aku playlist buat Bubble, siap diputerin Katy Perry The One That Got Away, teman peradua. Terus ada requestan terakhir, tapi kita hold dulu teman-teman. Kita dengerin dulu dengan seksama ya, dan juga menikmati Katy Perry yang satu ini, The One That Got Away.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2.

0: pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, lagu penutup kita di Request Time edisi siang kali ini. Karena udah siang ya, jam 12, teman Pro 2. Dari Yan di live TikTok yang request lagu Edorama dengan Blossom. So, thank you juga buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung, yang udah request. Semuanya udah kita puterin ya, teman Pro 2. Untuk gabung lagi nanti di sore hari jam 5 sore untuk Song of the Sunset di sore ceria atau Wush. Terus juga malam di jam 10 malam setelah community talk nanti. So, keep tuning terus 9.5 FM, teman terbaik kamu. This is Edorama with Blossom.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dalam era modern yang penuh dengan hiruk pikuk dan tuntutan, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai macam tekanan dan kecemasan. Henry Manampiring dalam bukunya, Filosofi Teras, menawarkan sebuah alternatif yang menarik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Buku ini menghadirkan kembali ajaran Stoikisme, sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang relevan hingga saat ini. Esensi utama dari Filosofi Teras terletak pada pemahaman tentang apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, namun kita memiliki kendali penuh atas pikiran dan reaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kondisi eksternal, melainkan pada sikap batin kita. Buku ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti nilai-nilai, tindakan, dan persepsi kita. Dengan demikian, kita dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketahanan mental dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam dan menerima apa adanya. Salah satu konsep penting dalam Filosofi Teras adalah dikotomi kendali. Konsep ini membagi segala sesuatu menjadi dua kategori, hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih bijak dalam menyikapi berbagai situasi dan menghindari pemborosan energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Manampiring juga menyajikan berbagai teknik praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Teknik-teknik ini meliputi latihan meditasi, jurnal refleksi, dan visualisasi. Dengan konsisten melakukan latihan-latihan ini, kita dapat secara bertahap mengubah pola pikir dan perilaku kita menjadi lebih positif. Buku Filosofi Teras bukan hanya sekadar buku filsafat, tetapi juga merupakan panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Melalui bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, Manampiring berhasil menyajikan ajaran Stoikisme yang kompleks menjadi lebih relevan dengan kehidupan modern. Bagi yang sedang mencari cara untuk mengatasi stres, kecemasan, dan berbagai masalah emosional lainnya, buku ini sangat direkomendasikan. Filosofi Teras menawarkan sebuah perspektif baru yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Filosofi Teras adalah sebuah buku yang menginspirasi dan memberikan harapan bagi siapa saja yang membacanya. Buku ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki, melepaskan diri dari belenggu kecemasan, dan hidup dengan lebih bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Tratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
2: Pradu FM, teman terbaik kamu, teman Pradu. Sekarang saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Kamu masih bersama Pro 2,
2: teman terbaik kamu.

di Pride FM, teman-teman baik, teman-teman Pride 2. Keep tuning masih bareng ada di Santai Siang untuk edisi kali ini. Dan setelah ini kita bakal update beberapa info olahraga terbaru menemani kamu di siang Selasanya bareng sama Pride FM.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
6: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Di Pro2 FM, teman-teman kamu tahu Pro2 masih berada di Pro2 Sport untuk edisi siang hari ini. Kita awali untuk kabar olahraga pertama dari dunia bulu tangkis. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI melakukan penataan ulang komposisi pemain di sektor ganda campuran dan putri. Hal ini dilakukan kabarnya teman-teman Pro2 sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing tim nasional menuju target prestasi di level internasional. Langkah ini juga merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap performa atlet, kebutuhan regenerasi, serta penguatan kedalaman skuad. Dan salah satu keputusan yang diambil adalah memproyeksikan peraih medali emas Olimpiade Apriani Rahayu ke sektor ganda campuran. Apriani juga bakal dipasangkan dengan Dejan Ferdinandsyah dalam program yang akan dievaluasi melalui 6 turnamen internasional. Kepala pelatih ganda campuran PPPBSI Rioni Mainaki juga mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi lintas sektor bersama tim pelatih. Sementara itu, Dejan Ferdinandsyah dinilai memiliki kualitas sebagai pemain belakang. Dejan punya dengan kekuatan serangan yang baik serta kemampuan mengatur ritme permainan. Sebelum dipasangkan, Apriani Dejan bakal menjalani periode evaluasi di sejumlah turnamen internasional. Apriani Dejan akan dievaluasi setelah 6 turnamen. Dan melalui penataan ulang ini, PPPBSI berharap dapat memperkuat kedalaman skuad sekaligus membuka peluang lahirnya pasangan-pasangan yang mampu bersaing di level dunia dan menjadi bagian dari regenerasi bulu tangkis Indonesia.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik kamu.

Di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2 masih berada di Pro 2 Sport untuk edisi siang kali ini. Kabar terbaru dari dunia voli Indonesia. Timnas voli putra Indonesia mendapatkan bonus 900 juta rupiah dari pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia lantaran mereka meraih gelar juara AVC Men's Cup 2026 yang diselenggarakan di India. Pemberian uang tali kasih ini dilakukan secara simbolis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Senin 29 Juni 2026. Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo juga yang memberikan langsung dalam prosesi penyambutan. Dan dalam pandangan Imam, pencapaian Timnas Voli Indonesia sangat luar biasa. Tim ini mengalami sejumlah kendala menjelang keberangkatan, tetapi bisa tampil melebihi ekspektasi ya. Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia Imam Sujarwo menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta. Pasalnya mencatat sejarah baru setelah menjuari AVC Men's Cup 2026. Gelar ini diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0 pada laga final di Veer Savarkar Sports Complex India pada Minggu 28 Juni 2026 dan alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia. Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo dalam sambutan mengatakan prestasi ini membanggakan semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Really good feat. Mat, apa Pak Dek? Wes malam, Mat. Hemat energi.
3: Iya.
4: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
3: Apa sih, Pak Dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak Dek.
4: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
1: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM teman-teman, baik untuk Prada 2 masih bareng di Santai Siang untuk Prada Sport edisi kali ini ya. Kita untuk update info olahraga terbaru, salah satunya dari dunia IBL ya, basket. Kesuksesan Bogor Hornbills menjuari IBL GoPay 2026 ini turut menghadirkan pencapaian individu yang istimewa. Pemain asing mereka, Trevin Thibodeaux, berhasil mengawinkan gelar MVP dalam satu musim pada Minggu 28 Juni 2026. Dan prestasi ini tergolong langka ya dalam sejarah kompetisi bola basket profesional Indonesia. Musim 2026 juga jadi tahun ketiga Thibodeaux tampil di IBL. Perjalanan dia dimulai bersama Kesatria Bengawan Solo pada musim 2024. Meski hanya bermain 6 laga termasuk playoffs, dia mencatat rata-rata 19,7 poin, 9,0 rebound, dan 3,3 assist. Performa ini membuat Kesatria mempertahankannya pada musim berikutnya. Dalam 24 laga reguler, dia mencetak 19,6 poin dan 9,6 rebound, lalu meningkat menjadi 22,5 poin dan 12,5 rebound di playoff. Karir Thibodeaux kemudian berlanjut setelah menerima tawaran dari Bogor Hornbills. Keputusan ini jadi titik penting yang mengantarnya mencatat sejarah di IBL. Bersama Hornbills, Thibodeaux tampil dominan sepanjang musim reguler 2026. Dia membukukan rata-rata 25,9 poin, 9,3 rebound, dan 3,7 assist, dan juga 2,0 steal, serta bermain penuh dalam 20 pertandingan. Performa konsisten ini mengantarkan meraih gelar IBL League MVP 2026. Memasuki playoff, kontribusinya tetap terjaga dengan rata-rata 24,1 poin dan 9,5 rebound. Pada seri Best of 5 final melawan Pelita Jaya Basketball Jakarta, Thibodeaux juga kembali tampil menonjol ya tahun pro 2. Dan setelah menerima penghargaan, dia mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi tim sejak awal. Dan informasi dari kemenangan IBL ini tahun pro 2 di tahun ini menutup jumpa kita di Prada Sport edisi kali ini. Jangan-jangan kemana-mana, keep tuning, karena setelah ini aku bakal update beberapa info hiburan terbaru di Prada Entertainment.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Di Brother FM, teman-teman baik kamu, teman-teman Brother 2 masih berada di Santai Siang untuk edisi kali ini, teman-teman. Dan kabar terbaru dari dunia hiburan ya, salah satunya dari Kementerian Kebudayaan yang mengajak generasi muda mengenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui media sosial nih, lewat lomba konten video kreatif Aku dan Budayaku. Kompetisi ini juga jadi upaya pemerintah untuk mengajak generasi muda mempromosikan museum dan cagar budaya lainnya melalui karya kreatif di ruang digital. Nah, lomba ini terbuka buat pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum, yang mana peserta diminta membuat video pendek bertema museum dan cagar budaya di daerahku untuk diunggah ke platform digital seperti Instagram, Reels, TikTok, atau YouTube Short. Karya yang dikirim diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia dengan pendekatan yang edukatif, kreatif, dan juga otentik. Menteri Kebudayaan Fadlizon juga bilang lomba ini jadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat literasi budaya sekaligus mendorong anak muda berperan aktif dalam pelestarian warisan budaya di era digital. Menurut beliau juga media sosial kini bukan sekedar ruang berbagi konten, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan museum dan juga cagar budaya kepada masyarakat yang lebih luas, khususnya kalangan muda, teman-teman berdua.

tata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Pradio FM, teman terbaik kamu, Tam Pradua. Masih bareng Edo di Pradua Entertain untuk edisi siang kali ini ya, teman-teman. Kabar terbaru dari dan untuk kamu, para fans T.O.P. Big Bang ya. Rapper sekaligus aktor T.O.P. dipastikan bakal menyapa para penggemarnya melalui rangkaian tour fan meeting unggal di Asia dalam waktu dekat. Agenda ini juga jadi tour fan meeting solo perdana bagi pria bernama asli Choi Sung Hyun ini sepanjang 2 dekade berkarir sejak masa debutnya ya. Agensi Top Spot Picture mengumumkan kabar gembira tersebut pada Senin dibarengi dengan perilisan poster resmi untuk tour bertajuk T.O.P. Pre-Studios 2026. Poster ini menampilkan konsep visual yang minimalis dan misterius, memperlihatkan siluet sosok figur tunggal yang tengah berjalan menuju seberkas cahaya di tengah latar belakang yang gelap. Pihak agensi juga menyatakan bahwa informasi mengenai lokasi spesifik, jadwal lengkap, serta detail mekanisme pembelian tiket di berbagai negara Asia tujuan akan diumumkan secara bertahap dalam waktu dekat. Namun sebelum memulai tur panjang tersebut, T.O.P. dijadwalkan menggelar acara jumpa penggemar yang tidak dipungut biaya alias gratis di Pia Arena MM Yokohama, Jepang pada 9 Juli tahun 2022 ya. Dan ya pastinya ini sangat ditunggu dari para fansnya T.O.P. sih sejak melihat karirnya ataupun juga penampilan terakhirnya di Squid Game ya, teman-teman.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo.
0: Ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

di Prada FM, teman terbaik kamu, Tom Prada 2. Lanjut untuk informasi berikutnya, teman-teman ya. Waduh, ini dari DC sih. Teman-teman nonton Supergirl nggak sih, Tom Prada 2? Atau melihat review-review yang sepertinya dan lain-lain, kayak mikir dulu deh kayaknya ya buat nonton. Tapi Tom Prada 2, kalau misalkan kamu mikir, sebenarnya ada beberapa dari teman-teman yang memang kayaknya bagus-bagus aja deh ya filmnya. Nah, coba kita bacain beritanya di Tom Prada 2. Karena dari co-CEO DC Studio, Peter Safran akhirnya buka suara ya, menanggapi performa akhir pekan perdana Supergirl, yang mana film kedua dari DCU yang dia bangun bersama James Gunn ini diakui gagal memenuhi ekspektasi pasar. Di tengah sorotan tajam terkait modal produksi raksasa yang mencapai $175 juta, Safran menegaskan bahwa hasil ini gak menggoyahkan rencana besar studio ke depannya ternyata ya. Yang mana dia secara terbuka meminta publik untuk melihat proyek ini sebagai bagian dari peta jalan komprehensif yang masih panjang, Tom Prada 2. Sejauh ini Supergirl tercatat mengantongi $38 juta di pasar domestik Amerika Utara dan $68 juta secara global. Lesunya penjualan tiket pada pekan pembuka ini disinyalir turut dipengaruhi beberapa faktor eksternal ya, seperti gelombang panas ekstrim yang melanda serta kompetisi Piala Dunia yang menyedot perhatian massa. Sebagai perbandingan, raihan domestik kisah debut solo Kara Zor-El di semesta baru DCU ini cuma unggul tipis ya dari pembukaan Joker Foliade yang mengemas $37.6 juta. Namun, untuk skala global, performa Supergirl tertinggal jauh dari sequel arahan sutradara Todd Phillips tersebut yang kala itu sukses mengamankan debut sebesar $114.8 juta di 2024 yang lalu. Walaupun dianggap sebagai pencapaian yang kurang memuaskan di papan box office secara umum, proyek lanjutan dari film Superman ini justru mengukir sejarah baru di layar premium karena Supergirl berhasil mencatatkan rekor sebagai film pahlawan super dengan persentase pembukaan akhir pekan tertinggi dalam sejarah IMAX ya, Tom Prada 2. Jadi ya masih oke lah. Aku pun sebenarnya pengen nonton. Semoga belum turun layar ya, Tom Prada 2, untuk si Supergirl ini, karena kayaknya dia my next bini untuk Millie Alcock ya, Tom Prada 2, dengan penampilannya yang katanya sih apik sih, Tom Prada 2. Jadi patut kita tonton Supergirl.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning Dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

di Brother FM, teman terbaik kamu tahu Brother Back to Your Side. Ya, tapi bukan itu judulnya. Judulnya Hon dan Nikki dengan Location Unknown. Untuk prize 10 tahunnya Hon nomor 2 ini bareng Nikki, karena permintaannya banyak juga dan menyenangkan lagu ini ya. Anyway, aku pamit dulu. Sampai ketemu lagi di Santai Sang edisi berikutnya. Dan jangan kemana-mana, keep tuning, karena setelah ini bakal ada Linda dan guys, sama-sama kamu di Sore Ceria.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sekali di WUSH waktu ngobrol sore hari kali ini. Edisi akhir bulan banget nih.
1: Penutup.
0: Bener ya?
1: Penutup tanggal.
0: Banget. Tanggal berapa sekarang? 30.
1: Tanggal 30.
0: Ya. Aduh, ditambah cuacanya panas banget lagi.
1: Panas dan macet-macetnya, Kak.
0: Betul banget. Nah, hari ini di waktu ngobrol sore hari akan ditemani sama Linda dan Gaisa. Untung gak keselibet ya ngomongnya ya. Linda dan Gaisa sampai nanti pada pukul 19 ya.
1: Betul.
0: Kita udah kasih tahu nih cuaca panas banget ya Gaisa ya.
1: Mm-mm.
0: Terus ada kabar apa lagi nih hari ini kira-kira?
1: Nih, Linda tahu tentang seni topeng Banjar gak sih?
0: Pernah denger ya, tapi kayaknya udah jarang gak sih?
1: Nah, ternyata ini tuh semakin hari semakin berkembang di wilayah Barkin Hulu Sungai.
0: Uh-huh.
1: Nah, Hulu Sungai tersebut dinilai sudah mulai jarang sih sebenarnya dilihat publik, tapi masih ada sebenarnya. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai upaya pelestarian agar warisan budaya asli Kalimantan ini dapat terus bertahan. Salah satunya tuh dengan langkahnya tengah diupayakan untuk memasukkan kesenian tradisional ini ke dalam kurikulum pendidikan formal. Jadi seni topeng ini tuh mau dimasukin ke pendidikan kayak di SD, di seni budaya lah.
0: Oh gitu. Mm-mm. Jadi ini maksudnya tuh karena udah jarang kedengar gitu ya. Akhirnya tuh bener-bener jadi perhatian banyak pihak juga.
1: Betul.
0: Kali ya. Makanya mungkin salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memasukkan kesenian tradisional ini tuh ke dalam kurikulum pendidikan formal. Dan ini baru kabarnya di Hulu Sungai Tengah ya.
1: Betul.
0: Ya kali aja kan gak cuma di Hulu Sungai Tengah, tapi mungkin juga di daerah lainnya juga yang support lah ya untuk kesenian khususnya di Kalimantan Selatan.

0: Maratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: 95,2 Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI_Pro2 Banjarmasin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?

0: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi ini teman Pro 2 ada kabar terbaru
1: itu,
0: lagi nih,
1: Indari, ya.
0: Jadi kabarnya teman Pro 2 Universitas Lamong Mangkurat jadi kampus pertama penyelenggara academic engagement. Tahu nggak apa itu academic engagement?
1: Apa itu academic engagement? Itu yang kayak tingkat kelibatan, ketekunan dan usaha aktif siswa atau mahasiswa itu dalam proses pembelajaran, tah?
0: Kok pinter banget sih?
1: Gitu memang.
0: Emang ya, benar-benar. Secara artinya ya.
1: Oh.
0: Jadi memang kabarnya teman Pro 2 ini dalam rangka pembentukan Adiaksa Camber tingkat nasional. Pada hari ini tadi, Gaisa, diadakannya 30 Juni 2026 berlangsung di Auditorium Fakultas Hukum ULM yang diikuti unsur pemerintah, akademisi, dan kejaksaan berbagai daerah.
1: Berarti jadi, ini diikutin banyak orang.
0: Betul banget. Jadi sebenarnya tuh academic engagement ini tuh jadi bagian dari proses pengkajian akademik sebelum Adiaksa Camber mulai beroperasi pada 2027.
1: Oh, berarti ini kayak tahap proses untuk tahun depan gitu.
0: Betul. Jadi memang udah prepare sejak sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya forumnya ini tuh mengusung tema tentang bersinergi membangun generasi hukum unggul untuk Banua dan Indonesia Emas 2045. Yang jelas targetnya untuk Indonesia Emas 2045 sih.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Produara di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada apa lagi nih kabarnya Dinda untuk sore hari ini? Dinda Gaisa
1: ya. Katanya gunungan sampah menuju hutan kota itu ditanami pohonan hijau.
0: Oh gitu.
1: Di TPA Basiri.
0: Siapa yang ngelakuin nih?
1: Yang ngelakuin
0: pemerintah kota Banjarmasin lah. Masa kita gitu kan studio ya?
1: Iya, pemerintah kota Banjarmasin tepat

0: Saya mengingat dalam momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 ini. Dan kabarnya juga teman Pro 2, 2500 bibit pohonnya itu ada tanaman buah nih juga Geisa. Terus juga kayak
1: pohon keras.
0: Bener. Terus ada juga tanaman pelindung yang ditanam di kawasan TPA Baseri ini. Jadi ini kayak ini enggak sih maksudnya tuh kayak apa?
1: Rehabilitasi lahan.
0: Nah, itu maksud aku.
1: Iya.
0: Jadi memang benar mereka itu memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus memperkuat daya dukung ekosistem.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eits, tunggu dulu.
3: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
2: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
3: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
2: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
4: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih setia di Wush ya, waktu Wush ngobrol sore hari. Dan
0: berita berikutnya ini ada apa,
1: Linda? Betul, ada info apa nih? Joy, ini nih tentang ini loh, apa pembangunan kembali ya kios di kawasan Pasar Bawang yang
0: di Pasar 5 itu tah?
1: Iya benar, yang mana mulai menunjukkan progres pasca kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Ini benar-benar banyak banget ya kerugiannya.
0: Iya, kerugiannya pasca kebakaran itu. Tahap pembangunan ini juga memasuki pengerjaan pondasi dari lantai yang sebagai bagian dari penataan kembali di kawasan pasar.
1: Oke, terus?
0: Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi bangunan telah dipasangkan besi tulang-tulangnya dulu. Dan sebagian dasar lantai itu udah dicor.
1: Oke, terus?
0: Di sejumlah titik juga masih terlihat sisa bangunan yang terdampak kebakaran, jadi masih ada kelihatan gitu bekas-bekas kebakaran kemarin. Itu menandai proses pemulihan kawasan tersebut masih berlangsung.
1: Oh gitu, jadi memang ini dilakukan pembangunan kembali ya guys,
0: iya,
1: ya, dengan harapan dapat mendukung pemulihan aktivitas perdagangan para pedagang yang kehilangan tempat usaha akibat musibah kebakaran yang lalu.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Rin, bisa minta tolong nggak?
5: Minta tolong apaan dulu nih?
4: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
5: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar hutang kemarin.
4: Rin, bisa ketemuan nggak?
5: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
4: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
5: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
4: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
1: Hutang semudah meminjam,
5: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aki teman Pro 2 tadi telah berkumandang ya guys saya.
0: Azan
1: Asar pada pukul 15.52 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi buat teman Pro 2, selamat melaksanakan ibadah salat asyarnya. Aki deh, thank you banget buat yang udah dengerin info lokal kita di Ushore hari ini ya guys.
0: Betul.
1: Saya. Setelah ini ada info Pro 2 yang penting tentunya, jadi simakin terus di
0: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pada pukul waktu 16 Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rrq.co.id. Untuk KBRN Banjarbaru, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB pada tahun ajaran 2026-2027 untuk jelang SMA, SMK, dan SLBK di Kalimantan Selatan berlangsung lancar. Meski sempat terjadi kendala teknis pada hari pertama pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil dapat diselesaikan dengan baik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Abdul Rahim mengatakan secara umum pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Gangguan pada aplikasi di awal pendaftaran dapat segera diatasi sehingga tidak menghambat proses penerimaan peserta didik baru.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, gerbang pintu masuk kota Banjarmasin di Ahmad Yani kilometer 6 yang semestinya menjadi ikon berubah menjadi ancaman keselamatan. Sejumlah keramik gerbang di bagian atas maupun bawah bangunan terlepas dan jatuh sewaktu-waktu. Kerusakan tersebut menjadi ancaman nyata bagi pengguna jalan maupun warga yang setiap hari beraktivitas di sekitar gedungnya, termasuk tukang ojek yang sehari-hari mangkal menunggu penumpang. Selain rusak, tiang-tiang bangunan dipenuhi coretan vandalisme, sementara di area bawah gerbang kerap dijadikan tempat berkumpul hingga lokasi orang tidur sehingga mengurangi citra salah satu pintu masuk utama kota Seribu Sungai.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan info terakhir dari rri.co.id, KBPN Balangan mutu pelayanan program jaminan kesehatan nasional JKN di Kabupaten Balangan terus dipacu agar berjalan optimal di lapangan. Langkah ini menjadi fokus utama pemerintah daerah guna memastikan masyarakat mendapatkan hak jaminan kesehatan yang merata dan berkualitas. Komitmen tersebut dibahas melalui Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama bersama BPJS Kesehatan pada 29 Juni 2026. Wakil Bupati Balangan, Ahmad Fauji, menyebut pertemuan ini menjadi ruang untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan sistem jaminan kesehatan nasional. Dan demikian Info Pro 2.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Sore ini di acara Sore Ceria, kegiatan siaran keagamaan bersama aku Gaisa. Acara ini bekerja sama dengan Fakultas Ushuluddin Humainora UIN Antasari Banjarmasin. Selama 40 menit ke depan akan menemani teman Pro 2 dengan tema perubahan diri dimulai dari mindset. Acara ini bisa disaksikan langsung melalui YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin. Untuk itu, aku persilakan pada host hari ini ada Askia. Bersama Askia, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak Gaisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore teman-teman RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Perkenalkan, saya Zikia Rahma. Saya merupakan mahasiswi di UIN Antasari Banjarmasin semester 3, jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Jadi sore hari ini kita akan membawa tema perubahan diri dimulai dari mindset gitu kan. Nah, pembahasan ini bukan hanya pembahasan biasa ya, tapi bagaimana kita merubah diri kita menjadi lebih baik gitu dari mindset yang kita punya. Nah, tema kita hari ini akan dimateriin oleh Bapak di samping saya, yaitu Bapak Dr. Saifuddin MAG. Jadi beliau ini merupakan dosen di UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita akan menyapa terlebih dahulu nih Bapak di samping kita. Halo Bapak.
5: Ya, halo.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
5: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas perubahan diri dimulai dari mindset ya Pak?
5: Iya ya, betul sekali.
3: Ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja nih kita berikan kepada Bapak kesempatan untuk memberikan materi pada hari ini.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa ya, terutama dengan adik-adik, pada sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat kreatif yang mendengarkan acara RRI Pro 2 pada sore hari ini. Ya, kita akan berbicara tentang perubahan diri yang dimulai dari perubahan mindset kita gitu ya. Ini tema ini menurut saya relevan ketika kita mungkin belum lama memperingati tahun baru Islam ya, atau tahun baru Hijrah pada tanggal 1 Muharram 1448 gitu. Apa sih semangat hijrah? Apa satu Muharram, spirit Muharram itu adalah semangat hijrah ya. Karena titik tolaknya itu dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan hijrah Nabi Muhammad SAW itu tidak harus difahami sekedar perpindahan tempat dari Makkah ke Madinah, tetapi juga dipahami sebagai simbol perubahan ya. Simbol perubahan, perubahan apa? Perubahan cara berpikir, cara pandang, cara menjalani kehidupan ya. Ya, itu harus difahami seperti itu, bukan sekedar peristiwa hijrahnya. Kalau peristiwa hijrahnya sudah lewat ya, tetapi kita bisa mengambil spirit ya, spirit dari Muharramnya itu, spirit dari hijrahnya itu, bagaimana kita melakukan perubahan diri. Kalau Nabi itu melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Makkah ke Madinah. Kemudian untuk sahabat-sahabat kreatif, apa yang perlu diambil pelajaran di sini ini adalah bagaimana kita juga melakukan perpindahan, artinya apa, perubahan dari hal-hal yang negatif ke hal-hal yang positif ya. Atau yang positif ke yang lebih positif lagi. Ini saya kira sangat penting. Tapi kadang-kadang mungkin kita memulai dari mana sih perubahan itu gitu. Bingung, mau berubah tapi gak berubah-ubah karena gak tahu dari mana memulainya. Nah, perubahan yang terjadi pada diri kita ataupun perubahan masyarakat itu diawali dengan perubahan yang ada di dalam mindset kita. Atau lebih mudahnya, mindset itu apa? Pola pikir. Jadi mindset itu adalah pola pikir yang mempengaruhi cara pandang kita, cara bersikap kita, juga cara kita dalam menjalani kehidupan. Itu mindset, pola pikir. Adanya apa? Di dalam diri kita. di dalam diri kita, maksudnya di dalam batin kita yang ada di dalam, bukan dalam tubuh fisik kita, bukan dalam jasad kita, tetapi kesadaran yang ada di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Ini penting sekali. Makanya kalau kita berbicara tentang membangkitkan semangat itu kan bukan dari segi fisiknya, tetapi dari jiwanya dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk apa? Perjuangan Indonesia Merdeka kan begitu, kalau di dalam lagu itu kan untuk Indonesia Raya. Itu jiwanya dulu, kemudian baru badannya. Kesadaran dulu yang harus dibangkitkan. Kesadaran ini untuk bangkit dari mana? Kita membangkitkan itu dari pola pikir kita, dari cara pandang kita, ya, dari sikap mental kita dalam menghadapi sesuatu itu. Jadi harus dimulai dari situ. Tidak langsung, saya ingin berubah. Kok mau berubah kemudian dengan apa? Gerak kesana kemari, ternyata gak ada perubahan apa-apa. Karena apa? Unsur terdalamnya belum disentuh. Yaitu mindsetnya, pola pikir kita atau sikap mental. Ya, hampir saya samakan aja lah, sikap mental itu sebenarnya lebih konkret daripada pola pikir. Pola pikir kemudian ke sikap mental, kemudian ke perilaku yang nampak di permukaan gitu. Jadi kita memulai dari mindset itu, ya. Di dalam Islam sendiri sebenarnya ada ayat yang sangat relevan dengan ini, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga dia mengubah, sehingga mereka mengubah pada apa? Apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Dalam dirinya sendiri itu maksudnya bukan dalam diri artinya fisiknya ya, tubuhnya, tetapi apa yang ada di dalam diri. Maksudnya apa? Kondisi batinnya, jiwanya, sikap mentalnya aja yang ada di dalam dirinya. Ini diantara yang dapat saya baca selama ini kan agak umum. Kalau diri itu apa? Ya diri manusianya gitu ya. Diri ini maksudnya hal yang ada di dalam diri, maksudnya kejiwaannya, kondisi kejiwaannya, sikap mentalnya yang ada di dalam, itu yang diubah. Kemudian baru terjadi perubahan masyarakat. Jadi masyarakat berubah itu tidak tiba-tiba, tetapi dari pola pikirnya kemudian muncul perubahan. Makanya perubahan-perubahan yang besar di dunia itu awalnya apa? Dari perubahan pemikiran dulu. Kalau pemikiran ini biasanya lebih awet ya. Jadi pemikiran para tokoh dari masa-masa dulu, masa Yunani, kemudian masa-masa Romawi, sampai juga kepada masa-masa Islam, masa klasik Islam, sampai sekarang itu masih bertahan. Sementara yang apa, bangunan-bangunan fisik, gedung-gedungnya sudah hancur. Tapi pemikiran sampai sekarang masih bisa kita baca ya, pemikiran-pemikiran para tokoh dari Yunani, kemudian pada masa kejayaan Islam itu masih dapat sampai sekarang. Jadi rata-rata tadi apa, kebangkitan, kejayaan itu dari pemikiran kemudian ke hal-hal yang bersifat fisik. Ya ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya.
3: Oke, itu ya. Tadi ya tentang pola pikir ya tadi Pak.
5: Iya.
3: Nah, ini kan kadang ya pola pikir orang itu udah bagus nih, tapi dia tidak bisa bergerak gitu Pak, melakukan apa yang dia pikirkan, karena kadang anak-anak zaman sekarang itu kan biasanya banyak overthinkingnya gitu kan.
5: Iya, karena kurang fokus kan. Jadi harus lebih fokus pada satu pemikiran tertentu, sebenarnya yang mau diubah itu apa gitu ya. Kalau mau melakukan perubahan diri itu, kita mau mengubah, fokusnya dari mana dulu? Jadi jangan terlalu banyak target sebenarnya di dalam diri kita itu mau ngubah. Hari ini kita mau ngubah apa? Oh, saya malas belajar. Diubah malas belajarnya itu, ya. Bahwa begini, keberhasilan dalam studi itu dicapai dengan apa? Dengan melakukan kerja keras, yaitu dengan belajar. Ya. Itu kan kesadaran itu dari dalam diri kita, dari pola pikir kita. Bahwa keberhasilan itu tidak ada yang gratis, bahwa keberhasilan itu tidak datang tiba-tiba, tapi itu melalui kerja keras. Ya. Man jada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Nah ini pola pikirnya harus kita ubah. Kita ingin melakukan perubahan, ingin maju, ingin berprestasi, tetapi kita berpangku tangan. Ya. Tidak melakukan sesuatu. Atau berusaha, tetapi tidak fokus, mau ngubah apa sebenarnya yang kita ubah. Gitu. Jadi pola pikir kita yang terkait dengan apa misalnya. Kita ingin mengubah kemalasan menjadi kerajinan, itu sudah bagus. Sekarang silahkan sikap mental itu kita ubah. Orang-orang malas itu kan punya ciri-ciri yang seperti ini gitu ya. Tidak disiplin dan segala macamnya. Ya. Nah, ketika kita ingin mengubah dari kemalasan itu menjadi kerajinan, itu kita harus apa? Punya sikap mental seperti orang-orang yang memang rajin, ya. Orang-orang yang pintar gitu. Jadi ingin berubah tetapi sikap mentalnya sikap mental pemalas ya. Itu akhirnya tidak akan ada perubahan, tapi kita harus juga punya sikap mental orang-orang yang memang rajin, orang yang pintar. Jadi apa? Ya rajin, ya disiplin, apalagi orang-orang yang pintar itu. Bahwa prestasi itu selama ini kan mungkin orang yang cerdas saja bisa meraihnya, padahal kecerdasan itu apa ya? Kepintaran itu bisa kita raih, bisa kita perjuangkan. Orang yang awalnya mungkin tidak punya kemampuan akademik yang bagus, tetapi ketika dia belajar sangat rajin, kemudian punya prestasi yang sangat gemilang. Jadi awalnya orang yang biasa-biasa saja, tetapi ketika dia mengubah pola pikirnya, sikap mentalnya diubah, kemudian menjadi orang yang berprestasi, menjadi orang yang berguna lah bagi nusa, bangsa, dan juga agamanya.
3: Oke, terima kasih Bapak telah menjawab tadi. Sebelum itu kita break sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Kamu masih bersama Pro2.

0: Halo RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Jadi kita kembali lagi nih di acara kita hari ini dengan tema tadi perubahan diri dimulai dari mindset. Nah, kata bapaknya tadi, mindset itu adalah pola pikir. Jadi dasar dari perubahan diri itu dari pola pikir kita sendiri. Begitu ya Pak?
1: Iya gitu.
0: Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Kan dalam Islam itu kan ada yang menanamkan bagaimana tentang pola pikir, yaitu tawakal kan Pak?
1: Iya,
0: berserah. Nah, dan ada beberapa manusia yang lebih ketawakal daripada berusaha. Nah, bagaimana pendapat Bapak nih tentang seseorang yang lebih mengutamakan pola pikirnya tawakal daripada berusaha, begitu Pak?
1: Iya, antara tawakal sama ikhtiar ya, usaha itu mestinya harus dijalani secara seimbang. Jadi usaha saja ya tanpa tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah itu juga tidak baik ya. Kemudian juga tawakal tanpa usaha, artinya tawakal diartikan sebagai berserah diri kepada Allah, sudah diserahkan sepenuhnya tapi tidak ada usaha sama sekali, itu juga bukan suatu yang baik ya. Keduanya itu mestinya harus terjadi integrasi ya, harus ada kesinambungan antara tawakal dan ikhtiar, antara usaha dan menyerahkan urusan itu kepada Allah. Meskipun sebenarnya penentu dari keberhasilan itu siapa? Allah, bukan kita. Kita tugasnya itu adalah ikhtiar, berusaha ya, melakukan sesuatu, bekerja dengan sungguh-sungguh ya, bekerja keras, tapi hasil itu adalah yang menentukan Allah. Itu ya, sebenarnya kan begitu ya. Jadi hasilnya itu yang menentukan Allah. Maksudnya tawakal itu berserah diri kepada Allah itu dari awal kita melakukan sesuatu itu sudah tawakal. Jadi dalam usaha itu ada tawakal. Sejak awal itu sudah diserahkan kepada Allah, sementara kita ini melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, tapi urusan hasilnya seperti apa itu diserahkan kepada Allah. Mestinya seperti itu ya. Nah, kalau kita menghubungkan dengan ayat yang saya kutip di awal tadi ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Siapa aktor perubahan di sini? Jadi yang mengubah masyarakat ya. Jadi aktor perubahan itu siapa di sini? Allah kan? Innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum ya. Jadi Allah punya peran di sini. Jadi bahwa perubahan itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki. Tetapi di sini juga ada lanjutan ayat hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah adalah aktor yang berubah, tetapi di situ peran manusia juga ada, sehingga mereka itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri jadi diartikan sebagai sikap mental, kondisi kejiwaan, atau kita mudahnya mindset lah. Jadi kalau tidak melakukan perubahan mindset itu ya tidak akan ada perubahan juga gitu ya. Jadi aktornya itu Tuhan dan manusia juga punya peran dalam perubahan itu. Makanya di sini kita harus ada usaha manusia, tidak boleh berpangku tangan, sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Ya. Tidak boleh, jadi pokoknya saya pasrah saja, nggak melakukan apa-apa. Hasilnya diserahkan kepada Allah, tetapi manusia juga harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Ya, ada perjuangan untuk melakukan sesuatu. Ya kalau ingin berhasil, ya sungguh-sungguhlah berusaha. Kalau ingin pintar, ya belajarlah dengan baik. Ya. Kalau ingin kaya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ingin kaya, berpangku tangan. Di kamar saja kemudian nggak ada usaha. Itu namanya tidak ingin melakukan perubahan secara positif ya. Jadi, dan Allah pun ya untuk telah menetapkan tentang sunnatullah, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan kemasyarakatan, dengan sunnatullah. Jadi dan sunnatullah itu tetap ya. Jadi ada hukumnya, jadi ada hukum kemasyarakatan. Jadi jatuh bangunnya suatu dinasti dan segala macamnya itu ada hukum-hukum yang berjalan di dalamnya. Termasuk juga kita ya. Kalau ingin berhasil kita harus berusaha dan segala macamnya itu ada sunnatullah yang berjalan. Ya,

0: ada sunatullah. Jadi bukan apa sepenuhnya oleh Allah. Pokoknya ini tergantung Allah. Iya, memang Allah punya kuasa ya untuk melakukan perubahan ya terhadap apapun yang ada di alam semesta ini. Tetapi Allah juga menetapkan hukum-hukumnya. Jadi kalau ingin pintar belajar, kalau ingin kaya berusaha dan segala macamnya, memang ada orang-orang tertentu yang kaya tanpa usaha karena dapat warisan. Ya, tapi warisan itu kan juga hasil dari usaha orang tuanya. Jadi ada sunatullah juga yang dilalui di dalamnya. Nah kita bagaimana usaha itu menjalani sunatullah agar Allah apa memperkenankan keinginan kita, memperkenankan harapan kita, Allah memberikan kesuksesan terhadap usaha kita. Jadi di sini artinya apa? Ikhtiar dan tawakal itu harus menyatu. Jadi tawakal artinya tawakal dalam arti berpangku tangan itu enggak boleh. Kita usaha dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, itu namanya tawakal yang sesungguhnya di situ. Jadi tawakal itu bukan bersifat pasif, tetapi berusaha ya, sambil menyerahkan hasil akhirnya itu kepada Allah. Jadi belajar, dalam belajar itu harus tawakal. Iya, tawakal, harus ada tawakal. Dalam bekerja harus tawakal. Ada penyerahan diri kepada Allah. Jadi hasilnya itu kita enggak mikirkan untuk hasilnya, tapi kita mikirkan untuk bekerjanya, mikirkan untuk belajarnya. Tetapi nanti hasil akhirnya siapa yang menentukan? Allah lah yang menentukan itu, bukan kita hasilnya itu. Sementara kalau orang-orang tertentu, hasilnya adalah hasil dari dirinya sendiri. Kalau berhasil, ya, itu dari diri saya. Tapi kalau gagal, ini sudah takdir Allah. Nah itu namanya tidak fair yang seperti itu. Jadi ketika menemukan gagalan, ya itu sudah takdir dari Allah. Tapi ketika berhasil, ini usaha saya. Ini bukan sikap yang baik bagi dari seorang muslim karena hal yang semacam ini. Ya, ini jawaban saya.
1: Oke. Itu tadi jawaban yang sangat bagus ya Pak, sangat membuka pikiran kita semua nih. Nah, setelah ini kita akan break sebentar lagi ya Pak, satu kali lagi. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: Halo teman-teman RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama saya Zikia Rahmah. Di sini kita tadi membahas tema perubahan diri dimulai dari mindset. Nah, dari yang sebelumnya nih, kan udah dijelaskan bahwa mindset itu yaitu pola pikir sampai bagaimana dalam perspektif Islam itu harus ada tawakal dan ikhtiar ya, Pak.
1: Iya.
0: Nah, untuk lebih lanjutnya untuk Bapak menyampaikan beberapa tanggapan lagi nih tentang perubahan diri dimulai dari mindset.
1: Iya, saya lanjutkan ya terkait dengan keterkaitan antara tawakal atau hubungan ya antara tawakal dan ikhtiar itu. Itu berangkat dari surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi ya. Itu ada peran Allah, ada peran manusianya. Ya, jadi aktor perubahan itu siapa yang melakukan perubahan itu? Merubah suatu masyarakat itu Allah yang aktornya. Kemudian peran manusia juga ada ya, hatta yuhayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka melakukan perubahan yang apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Ayat ini sebenarnya kalau kita baca dalam perdebatan teologis ya, ilmu kalam ya, ini sebenarnya ayat yang mendukung ikhtiar ya. Yang mendukung ikhtiar, mendukung usaha ya. Jadi untuk melakukan usaha bahwa manusia itu bisa bebas untuk melakukan sesuatu ya. Artinya ada kesempatan, ada peluang untuk melakukan ikhtiar, melakukan usaha. Jadi tidak seperti ini misalnya apa bahwa manusia itu seperti wayangnya dikendalikan oleh Allah ya. Jadi sudah dari sananya seperti apa itu sudah kayak wayang itu, kalau enggak dimainkan oleh dalang kan enggak bisa ya. Tapi kalau yang surah Ar-Ra'd ayat 11 ini adalah memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar melakukan perubahan. Perubahan di dalam dirinya, ya, dari dirinya. Jadi kita melakukan ikhtiar, awalnya di melakukan perubahan yang diawali dari perubahan pola pikir atau sikap mental. Kemudian apa? Setelah perubahan pola pikir dan sikap mental itu dilanjutkan dengan apa? Perbuatan yang nyata. Yang ini disebut dengan ikhtiar ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu secara sungguh-sungguh ya. Jadi kita berusaha, kita berjuang secara sungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan. Ini ikhtiar. Jadi ada peluang ikhtiar di dalamnya, dan ayat yang saya kutip tadi justru mendukung ikhtiar ya. Jadi bahwa manusia itu ada usaha di dalam meskipun Allah yang menentukan. Jadi perubahan itu yang membuat berubah atau tidak itu Allah ya. Allah sebagai aktor perubahan dari seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Tapi manusia juga punya peran di dalamnya yang disebut dengan ikhtiar, dari bagaimana manusia itu berusaha sungguh-sungguh ya untuk mencapai apa yang dia usahakan ya. Ada ingin yang kaya, ingin punya jabatan tertentu, punya prestasi dan segala macamnya itu ada usaha di dalamnya. Meskipun tentang hasil akhirnya atau keberhasilan itu adalah yang menentukan adalah Allah. Jadi usaha sampai sebesar apapun tapi Allah tidak menghendaki, itu tidak akan berhasil. Tapi Allah sudah menetapkan sunatullah. Jadi kalau kita memang berusaha secara sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan hasil yang baik dan segala macamnya. Jadi ada sunatullah yang harus kita jalani. Jadi bukan tanpa ada aturan mainnya di dalamnya. Allah telah menetapkan aturan mainnya, itu yang disebut dengan sunatullah itu. Jadi kalau ingin kaya usaha, kalau ingin pintar belajar dan segala macamnya, memang sunatullah itu masih ada rahasia ya, ada rahasia dari Allah di situ ya, yang terkait dengan hukum kemasyarakatan. Terus tapi kita menjalani usaha itu adalah merupakan bagian dari apa? Dari ikhtiar agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan sunatullah ya, yang dikehendaki Allah. Jadi hasilnya akan tercapai sesuai dengan sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu berupa hukum-hukum kemasyarakatan. Ya.
0: Oke, ini banyak banget ya pembahasan kita hari ini nih. Nah, untuk itu terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi yang hari ini sangat luar biasa dan membuka pola pikir kita nih tentang mindset tadi kan. Nah, untuk itu saya Zikia Rahmah pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih kepada host dan narasumber kita hari ini yang sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Pro2 dari Banjarmasin. Terima kasih juga untuk sharing-sharingnya pada hari ini. Untuk teman Pro2, tetap stay tune dan setia terus di RRI Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro2 FM, sore ceria.

Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request Time.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini sudah jam 5 sore, teman-teman. Waktunya apa? Waktunya request time. Bisa request di, kebetulan kita udah live TikTok, teman-teman Pro 2. Udah live di TikTok. Kalian bisa join di live TikTok kita @RRI_RRI. @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan juga di WhatsApp kita 0811511420. Terus tadi kita udah muterin lagu Haha yang di request di WhatsApp, ada dari Savana dan Banyu. Terus ternyata ada request juga di TikTok kita dari Sri Nurul. Terus selanjutnya kita akan ada puterin lagu Takkan Terbang Vanessa Z sama Roni Polian yang di request sama Sria Selalu. Terus ada lanjutnya ada lagu Takkan Terulang, bukan Berjalan Tanpamu dari Nina Kroki. Lanjut aja kita puterin Justice Out.

tadi yang Berjalan Tanpamu. Selanjutnya ada Walls Akhir Zaman yang di request oleh Mai ya, teman Pro 2 di TikTok kita rri.co.id rri_pro2 Banjarmasin. Terus lagu selanjutnya ada dari Last Child, Takkan Pernah Ternilai, itu yang di request M di TikTok kita.

Proyek 2 Rari Wajarosin, teman terbaik kamu. Oke, teman Proyek 2 kita lanjut ya. Meskipun tadi sorry banget ya, kita bacainnya sesuai urutan nih teman Proyek 2. Jadi mohon banget dimaafin ya teman Proyek 2 ya kalau ada salah dan hilapnya. Tapi karena kita sesuai dengan requestan yang lebih dulu masuk di akun RRI Pro 2 Banjarmasin, jadi kita bacain sesuai urutannya. Ini ada Ninda yang request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Terus juga ada Mahalini yang request lagu, Mahalini lagi. Terus di WhatsApp ada yang request lagunya Mahalini, Kisah Sempurna. Nanti kita cek lagi apakah masih stay tune. Kalau masih stay tune nanti kita puterin ya. Jadi buat kamu yang abis request, jangan pindah frekuensinya. Setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro 2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rriPro2Banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi udah kita puterin lagunya Mahal Ini, Kisah Sempurna. Nah, selanjutnya ada lagu dari Tulus. Ini Teh Hijau, requestannya Bubble. Terus ada, akan ada lagi lanjutan lagunya itu Jagat Rasa dari Samuel Cipta.

0: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pradua Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pradua_banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ceritain teman pro 2. Hari ini kayaknya itu mendung atau lagi cerah lagi ya. Tadi tuh hujan di Sultan Adam, teman pro 2. Katanya di Banjarbaru juga lagi hujan, tapi ternyata di Ahmad Yani tuh lagi panas betul pas aku OTW ke sini. Nah, tadi tuh ada requestan dari Sabrina tukang kayu ternyata yang jaga terasa tadi. Selanjutnya ada requestan dari Julia cantik. Nih, ada remuk Anji Carvalho sama lupa ingatan kotak dari Basir. Langsung aja kita puterin.

0: lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rripro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro2 FM, teman terbaik.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi sudah kita putarin lagu Kotak yang di request dari Muhammad Basir di TikTok @RRI_Pro2Banjarmasin. Sekarang kita putarkan lagu Blasemnya Edorama. Kalau kata Ian itu Edo Acu. Yang request oleh Ian tentunya. Terus ada Dunia Yang Nanti, Raim Roode, yang di request oleh siapa ya? Aku belum dapat nih dari tadi. Nanti aku cariin ya. Langsung aja kita putar. Check this out.

0: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pradua Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pradua_banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi ada requestannya dari Asbun, ternyata yang masih dengerin live, masih dengerin dan masih nonton live kita. Yang request Dunia Yang Nanti, Raim Raode. Terus ada request selanjutnya nih 2001, tadi dari Jarang apa tadi ya? Jarang goyang, bukan dong. Nah, terus lanjutannya ada dari Berapa Kali Kita Saling Mengenal Pamungkas yang direquest lagi. Bukan dong, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, requestan dari KC yang dengerin di RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ternyata ini udah akhir dari request time, tapi karena masih ada satu requestan lagi dari KC, jadi kita bakalan request terakhir. Itu berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas. Cek itu.

0: dengan esensi buku.
1: Berdamai dengan diri sendiri, buku yang ditulis oleh Muthiah Sayekti pada tahun 2018 adalah sebuah buku tentang pengenalan diri. Kita sering mendengarkan orang lain menilai kita, tetapi kerap kali justru itu menjadi insecure yang membuat diri kita semakin down atau stuck dalam fase memperbaiki diri. Jika dilihat dari sisi lainnya, penilaian orang lain bisa dijadikan sebagai evaluasi diri kita menjadi berusaha menjadi lebih baik lagi. Banyak orang dikendalikan oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Hal ini kerap kali karena diliputi oleh rasa tidak percaya dengan diri sendiri. Ketika kita sudah menerima segala kenyataan dalam hidup kita, artinya kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dalam kehidupan, tentunya setiap manusia tidaklah lepas dengan sebuah konflik, mulai dari konflik keluarga, kerja, pertemanan, pasangan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri akan lebih matang dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam buku ini, pembaca akan dibawa penulis untuk berpikir bagaimana diri kita hari ini dan selanjutnya, bagaimana seharusnya kita bertindak. Buku ini dibagi menjadi 6 bab terkait diri sendiri, mulai dari bagaimana kita memahami diri kita sendiri, bagaimana berdamai dengan kekurangan kita, melihat potensi kita, melihat potensi orang lain seharusnya bagaimana, dan lain sebagainya. Buku ini mirip seperti buku-buku psikologi yang dikemas begitu menarik oleh penulis. Penulis menyajikan setiap bab dengan penuh rinci dan jelas serta memberikan contoh secara relate dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca akan lebih memahami apa yang disampaikan penulis. Terdapat kata motivasi yang menjadi salah satu hal semangat diri sendiri. Buku ini juga bisa menjadi salah satu solusi bagaimana diri kita menghadapi permasalahan yang terjadi, lebih menerima kekurangan dalam diri kita, dan kiat kita bagaimana untuk bersikap ketika mendapatkan suara luar. Lebih bisa mengolah rasa insecure menjadi hal-hal yang positif. Selain itu, bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa ringan, sehingga pembaca mudah memahaminya. Dengan berbagai kelebihan, tentunya pasti ada kelemahan. Kelemahan dalam buku ini adalah penulis mengutip kata dari tokoh-tokoh yang mendukung sesuai pembahasan, tetapi dalam bahasa Inggris, sehingga membuat pembaca yang bahasa Inggris kurang harus mencari arti kata tersebut. Selain itu, mungkin bisa disajikan gambar tokoh-tokoh orang luar yang mengambil kata-kata tersebut sebagai mengisi kekosongan halaman. Buku ini cocok dibaca oleh orang dalam kalangan beranjak remaja sampai dewasa, terutama jiwa-jiwa muda yang sedang mencari jati dirinya atau sedang menghadapi permasalahan dengan dirinya sendiri. Motivasi-motivasi yang terdapat dalam buku ini mampu untuk membangkitkan bagaimana cara berdamai dengan dirinya sendiri, serta bagaimana mengolah suara dari luar tentang diri kita sendiri. Demikian esensi buku Berdamai Dengan Diri Sendiri, karya Muthiah Sayekti.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Kamu masih bersama Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama aku, Gaisa. Sudah tahu tentang Piala Dunia? Belum, teman Pro 2? Tunggu dulu, dengerin nih teman Pro 2. Buat kamu, para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap harinya di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin. Setiap harinya, warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola, Piala Dunia. Ikuti terus Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada info nih, teman Pro 2 dari Tulus yang tadi lagunya sempat kita puterin sebetulnya di request time, ada yang request lagu Teh Hijau. Ternyata itu tuh baru dirilis pada hari ini tanggal 30 Juni 2026. Karya ini juga menjadi karya baru pertamanya setelah lebih dari 4 tahun yang tidak mempublish lagu baru. Lagu tersebut mengangkat tema dari menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup dengan lirik yang puitis khas Tulus. Tulus tuh kalau dilihat dan didengar tuh pasti, oh ini pasti Tulus nih yang bikin dan ini pasti Tulus yang nyanyiin, karena dia tuh punya ciri khas tertentu gitu. Tak lama setelah dirilis, Teh Hijau juga sangat amat ramai dibincangkan di media sosial dan mendapat respon yang positif dari para pendengar. Jadi menurut kalian udah dengar lagu Teh Hijau itu gak sih, teman-teman berdua?

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader, yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya, Linda sama Gaisa udah nemenin kamu di Wush waktu ngobrol sore hari sampai dengan pukul 19 ini malam. Tapi tenang aja, keseruan di Pro 2 tuh gak sampai di sini aja. Tapi nanti sampai malam ada STMJ bareng sama Febri. So, keep staying terus di Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kami pamit dan bye-bye.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Teman Pro2 siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro2 Banjarmasin.
4: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
3: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Pesta Bola Dunia 2026.
5: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana malam hari ini? Udah di akhir bulan banget, di akhir bulan Juni, teman-teman. Ngomong-ngomong bulan Juni, Tulus ngeluarin lagu baru ya. Udah dengerin gak sih, teman-teman? Dengan teh hijaunya. Anyway, barengan Febri malam hari ini, teman-teman Pro 2, kita bakal ketemu dengan informasi-informasi hiburan pastinya, karena udah malam, masa yang berat-berat sih. Karena di jam 7 kita akan ngobrol-ngobrol terkait yang lagi happening, yang lagi naik-naiknya mungkin di komenin malam hari ini. Terus di jam 8 nanti bakal ketemu sama musik live chat di Pro 2 Jakarta. Dan di jam 9 nya kita ngobrol sendiri dulu ya, karena dari teman-teman community talk tentunya di akhir bulan ya. Kita lempar ke bulan Juli aja. Dan di jam 10 kayak biasa bakal di request time juga untuk menemani malam teman-teman sebelum besok udah di 1 Juli. Gimana? Resolusinya udah baru atau ya udah yang lama aja? Kalaunya siapa tahu kan kalian punya resolusi per bulan, nanti kita mungkin bahas-bahas sedikit ya di request time nanti. Nah, di malam hari selain tadi udah ada yang kusebutkan dari segmen-segmen yang aku bawain untuk STMJ ya, sampai tengah malam aja kita bakal juga ketemu dengan lagu-lagu yang tentunya menarik banget buat teman-teman.

0: kompetisi, Piala Dunia atau FIFA World Cup, pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
1: Gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
2: Boleh. Ayo, mau kemana tapi?
3: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Pro 2 mencermaskan teman terbaik kamu atau teman Pro 2 di beberapa, bukan beberapa, tapi emang tahun ini dan mulai tahun kemarin. Kayaknya kita lihat ya, tren olahraga itu udah jadi gaya hidup. sorry, udah jadi gaya hidup banget, apalagi buat Gen Z dan milenial. Dan dari survei teman-teman yang mana ini dari Populix itu menyebutkan bahwa 94% masyarakat Indonesia dari 1030 responden ini menunjukkan mayoritas berasal dari kalangan milenial dan Gen Z rutin berolahraga ya, setidaknya sekali dalam seminggu. Tapi ini bagus, ini tren yang bagus ya, harus banget di lebih bisa enggak bukan bisa enggak tapi enggak cuma buat milenial dan Gen Z, tapi buat generasi-generasi lainnya untuk rajin berolahraga. Dan ternyata ada beberapa olahraga yang juga jadi populer. Tebak ya, beberapa olahraganya apa aja? Tapi nanti setelah ini. Yang jelas harusnya sih kalian udah tahu juga ya beberapa olahraga-olahraga yang memang jadi idaman banget dalam beberapa, mungkin setahun terakhir deh. Setahun terakhir ini yang selalu dilakukan dari mau Gen Z, mau milenial, baik itu pagi hari, sore hari, hari libur, atau mungkin hari-hari lainnya. Karena olahraga ini ya mungkin sekalian jalan-jalan dan healing juga dari kesibukan untuk bekerja. Karena ada juga yang habis bekerja ya udah dia langsung melakukan olahraga tersebut biar pikirannya lebih fresh dan pulang-pulang udah tinggal istirahat doang. Nah, selain olahraga ini ada juga dua olahraga tadi, ada juga beberapa olahraga lainnya yang mana nanti aku kasih tahu setelah yang satu ini buat teman-teman semua dikomenin malam ini. Dan buat kalian yang pengen gabung untuk ngebahas juga boleh banget di 0811-5111-420 atau via Instagram di RRI_Pro2 Banjarmasin.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Boros amat nih nyemprotnya.
3: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M+.
3: 3M+. 1.550.
2: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M+ itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
4: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu tolong Pro 2. Di komenin malam hari ini, tadi kita udah ngebahas bahwa 94% Gen Z dan milenial Indonesia tuh rajin banget olahraga, terutama olahraga lari, teman-teman. Kayak semua orang tuh lari dari kehidupan, benar-benar lari itu jadi entah itu olahraga atau emang lari buat menenangkan pikiran atau emang lari buat sama ngumpul sama teman-teman, FOMO yang bagus lah teman-teman kalau lari ini. Dan ternyata lari itu menjadi olahraga paling populer dengan 44%, disusul sepeda 32%, berenang 27%. Aku kayaknya udah jarang sih lihat orang-orang berenang karena biasanya tuh sering banget ada di status-status Instagram atau memang teman-teman WA aku yang lagi berenang nih. Sekarang tuh jarang banget, kecuali emang mereka lari ngasih tahu Strava dan lain-lainnya. Dan gym atau latihan beban itu juga jadi olahraga yang lagi naik-naiknya, yakni sebanyak 26%. Mungkin kalau nge-gym agak sedikit effort ya, dalam artian kita harus ke tempat gymnya, kemudian juga bayar member dan teman-temannya. Yang paling sederhana lari, karena kalian cuma modal sepatu, modal badan, ya udah pemanasan, udah kayak maksudnya sesimpel itu. Meskipun sebenarnya tidak juga sesimpel itu, masih kalau kalian mau lari yang memang jauh-jauh atau emang larinya udah ada niatan yang kayak gimana-gimana, pasti banyak yang dipersiapkannya. Tapi anyway teman-teman Pro 2, ada juga beberapa olahraga lainnya yang memang naik. Padel, salah satunya tenis, badminton juga. Dan badminton ini ternyata menjadi olahraga lapangan yang paling banyak dimainkan. Ku kira padel, mungkin karena padel juga lebih mahal ya tentunya daripada main badminton. Tapi buat teman-teman Prodo gimana menanggapi hal ini? Apakah kalian setuju? Apakah kalian juga termasuk dari 94% orang itu? Boleh banget gabung di komenin ya. 0811-5111-420.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
5: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
6: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
5: Itu loh, Mat. Itu. Ning Dhuwur.
6: Ning Dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
5: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
7: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
8: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Prodo mencermaskan teman terbaik kamu. Saatnya kita baca kumon-kumon. Komen-komen teman-teman yang ada di tadi kan aku kutip dari Akuat ya. Ini darinya Jiki, malam party siang seperti jangan teman-teman. Jangan kalian olahraga di malam apa di pagi atau sore hari dan malamnya kalian begadang karena itu merusak tubuh. Tolong banget. Malamnya ya istirahat dong karena kan udah pagi mungkin kalian olahraga, siang bekerja, ya malam istirahat dong. Jangan ditambah yang lain-lain. Terus ada yang nanya dari senen.kliwon, 6% kira-kira ngapain bang? Tadi ada sih di bawahnya ada yang jawab teman-teman. Dari mana lagi nih? Dari beberapanya, dari RJLF Fauzi 78 katanya masa depan makin cerah dengan olahraga. Ini benar, ini setuju banget. Gak cuma Gen Z, gak cuma milenial, gen-gen alpha atau mungkin gen-gen di atas milenial pun juga olahraga tuh jadi penting banget. Apalagi aku suka banget buat orang-orang tua yang udah mulai olahraga atau mungkin kalaupun nggak olahraga memang mereka itu bergerak di pagi atau sore harinya. Karena disitulah juga membantu apa daya hidup yang lebih baik teman-teman. Aku lihat beberapa orang-orang tua yang masih enggak, yang tentunya enggak bungkuk, jalannya masih energik, itu tuh rajin olahraga teman-teman. Makanya boleh banget tuh diingetin dari siapapun, kakek nenek kalian, akung mungkin juga atau datuk ya datuk. Semuanya diingetin olahraga. Minimal banget kalau enggak bisa olahraga yang jauh-jauh ya jalan di sekitaran rumah, kemudian juga bergerak di pagi hari dalam artian pemanasan atau kalau mau ikut tai chi boleh banget tuh juga. Buat orang-orang tua bagus banget untuk olahraga yang notabene buat relaksasi dan juga buat ini ya kelenturan tubuh. Itu tuh bagus.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos aku dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
1: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu

0: to the next level.
1: Halo, kita dari
2: Never.
3: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
5: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay.

Oke teman-teman Pro 2, abis ini jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu sama Pro 2 Info di jam 8 nanti dan juga musik live chat ya barengan Pro 2 Jakarta. Jadi tetap di 95.5 bareng aku Febri di malam hari ini. And you know who I wanna thank me for believing in me and doing

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah terus mematangkan pembentukan Adiasa Chamber sebagai pusat penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan secara profesional. Hal ini disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Profesor Narendra Jatna saat kegiatan Academic Engagement di Universitas Lambung Mangkurat Selasa 30 Juni 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haka menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sri Mulia di gedung DPRD Kalsel Selasa 30 Juni 2026. Kunjungan ini bertujuan menambah kewawasan mahasiswa mengenai tugas dan fungsi lembaga legislatif, dan puluhan mahasiswa DPM Universitas Sri Mulia mengikuti kegiatan yang berlangsung di rumah banjar DPRD Kalsel, di mana mereka mempelajari tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Jalur pengisian bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin hingga kini masih ditutup total dari aktivitas pelayanan. Penghentian penjualan bahan bakar ini disebabkan oleh adanya temuan pelanggaran operasional di lapangan. Terkait sanksi tersebut, Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel Bondan Triwibowo membenarkan bahwa fasilitas pengisian ini sengaja dihentikan sementara karena sedang dalam masa pembinaan. Meski belum dirinci jenis pelanggaran yang terjadi, ia menegaskan penindakan ini sudah sesuai dengan mekanisme internal yang berlaku. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Oke, teman-teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat malam hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026 di akhir Juni.
1: Dua masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman-teman Pro 2, and this is MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya, sebenarnya.
0: Oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh iya. Lumayan lama.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, bener.
0: Oke, okay. Jadi tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya? Yeah?
1: All genre. Tapi
0: Papa
1: aku ngerjain.
0: Oh.
1: Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu. Aku ngerjain nge-compose lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill nggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau.
0: Oh itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Biasanya tuh aku,
0: keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya, yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu,
0: okay.
1: pesta rap. Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Saikoji.
0: Saikoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Yoi.
0: Gue suka banget ya.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Saikoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman
1: banget.
0: Itu.
1: Benar, hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya oke deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, oke.
0: Okay. Oh, itu fun, udah ya. Di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku denger juga Poris.
0: Oke. Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah.
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Okay. Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin enggak kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya ya masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih masuk lah, masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa, cuy?
1: Pernah enggak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang. Heeh. Uh-huh. Enggak ada bilang apa ya, status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam. Ngilang, cuy. Asem ngilang, cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya gue rasa.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus okay. Aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi ya, this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih, cuy, rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya,
1: terlalu
0: setengah tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin, cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Tadi kita masih ngobrolin single terbarunya. Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ya, ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Ini
0: salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex,
0: benar. Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Gimana
1: kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya tuh kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya. Kalian pacaran sama mungkin senior kalian. Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya ada ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa. Hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Bener. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes,
0: tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin. Ya udah deh," gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada enggak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure,
1: bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli. Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak
0: acemana, kayak ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, cuy?
1: Iya, general ya, sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, "Wah, ini gue nih pernah di situasi ini."
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang, denger orang. Orang juga bilangnya, "Ih, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Yeah, bukan cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah, karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Oh. Biar ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya, cuy ya. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang Stay Fat. This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi, teman Pro 2 tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Yeah, yeah. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorus-nya sih, aku paling suka bagian chorus-nya itu. Okay. kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kalau kita udah hafal part liriknya itu enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi itu kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja, kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak you know satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar-benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung, sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk digital soundtrack ternyata ya.
1: Yes, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin kalian nih teman Pro 2 tau lah tadi yang kita bahas, kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo, yes, yang LSPKL.
0: Nah,
1: itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya, kayaknya memang aku udah pernah jumpa sama LSPKL,
0: emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya iya.
0: Iya kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Yes, tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Terus selain series LSPKL,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan, guys? Horor.
1: Aneh sih memang kerja di film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerja di film horor. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar pun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja. Iya. Enjoy
1: tipis
0: aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lo denger, ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Benar. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya. Enak. Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih, dari apa namanya, artworknya ya.
1: Oh, iya.
0: Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian yang ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya, gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hook sih menurut gue. Itu jadi sebuah hook. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah. Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI, kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya. Dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model, ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak, kalau misalnya kita bayang tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gak sih?
1: Iya,
0: korban jatuh ya?
1: Sebenarnya kita korban jatuh, makanya ya, after all, I survived gitu.
0: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Di pulang kantor?
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide nih, ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini

0: semuanya warnanya beda.
1: Oh, okay. Jadi setiap lagu punya warna sendiri.
0: Bener. Okay. Ada hip hop.
1: Oke.
0: Okay. Ada R&B banget.
1: Oke. Okay.
0: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, ada yang hip hop kayak Foris gitu.
1: Oh.
0: Jadi berbeda-beda.
1: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?
0: Ada, itu ntar
1: kita keep aja. Oh, itu di keep dulu ya.
0: Ini kita keep dulu.
1: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, yeah. Satu-satu ya.
0: Satu-satu dulu.
1: Kita
0: hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
1: Iya, betul.
0: Satu-satu.
1: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
0: Benar.
1: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
0: Yoi.
1: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo. When you

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stayfet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo dalam lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau diterasa kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah deh, daripada dikepikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan,
1: menerima.
0: Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah enggak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Ada lagi. Ada yang untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Aduh, nanti ya.
0: Nanti kesini lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah. Nah,
1: kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Gitu. Oh, jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya?
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya? Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal
1: bener,
0: lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang, lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: Boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir ke jam 11 gitu, udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Oh, jam
1: gitu.
0: 11 malam?
1: Jam 12 kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja, macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul, mungkin betul. Sambil di KRL, sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, nah, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen sebenarnya sampein mungkin ke teman Pro 2, atau lo punya nama penggemar, udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters?
1: Belum ada sih.
0: Atau apa ya? Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan, karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda, gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Gue kayak promosi.
0: Iya ya, nggak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, nggak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat. Oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam atau sore bahkan.
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harus malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen kenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya, yeah, antara beberapa cerita yang di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku
0: gitu. Ada,
1: karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh, lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang gak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh. Benar-benar. Kalau menurut lo, kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak, gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya.
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oh, oke, okay. emang yang ya baggy apa ya, kayak ketupak bener ya. Tupak kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba ya.
0: Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Okay. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Okay. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, okay, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya. Iya,
1: lebih enak kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian gitu. Aja.
1: Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali. Iya
1: gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang gitu. Gitu. Lu kenapa diaduk?
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan pakai kerupuk gimana? Kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Wah, aneh sih. itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau udah prinsip gimana kita melawan ya?
0: Benar kan? Benar. Itu hashtag prinsip. Prinsip, kita langsung lawan. Oke, terus di lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi
1: nggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu enggak ya?
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih, cuy? Ada judulnya? Udah boleh spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman berdua seluruh Indonesia, lu pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana, coy?
1: Di It susah lagi.
0: Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I. ITS. STY. PHT.
0: It's Stefan. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong, di-spill dong, kasihan Omex. Yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex underscore music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video klip aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal nge-pick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Memang. Ya?
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia sama Bro 2. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu, cuy ya. Gue Elan Alexander pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye bye teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi: menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Community Talk.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Setelah tadi udah kita dengerkan bareng-bareng musik live chat barengan Pro 2 Jakarta, santai balik ke Pro 2 menyermasi teman-teman Pro 2 barengan aku Febri malam hari ini di jam 9. Kita udah pindah segmen ke yang namanya Community Talk. Kita akan ngobrolin terkait komunitas-komunitas yang menarik banget buat disimakin, atau nantinya kita bakal bahas terkait tips-tips buat komunitas-komunitas, atau kalau kalian yang memang mau bikin komunitas atau sedang berada dalam komunitas, mengembangkan komunitas dan sebagainya. Jadi jangan kemana-mana buat teman-teman di hari ini, walaupun kita udah berada di akhir Juni, tapi semangat dong. Walaupun malam hari ini juga mungkin udah pada lelah, tetap harus, tapi jangan produktif deh. Udah waktunya istirahat teman-teman. Yaudah barengan Community Talk sambil rebahan juga gak apa-apa dengerinnya.

0: Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Pro 2, ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia. Community Talk.

RRI Pro 2 menjermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, di malam hari ini ngelanjutin tren olahraga yang udah kita obrolin dari komenin tadi teman-teman Pro 2. Kayaknya menarik kalau kita cari-cari tahu terkait komunitas-komunitas sepeda yang ada di Indonesia dan juga salah satunya ada di daerah kita Banjarmasin teman-teman. Di setahu aku dari teman-teman yang emang aku nggak tahu ya apakah kalian juga ikut atau enggak, ada yang namanya komunitas Subasikal dan juga beberapa komunitas lainnya yang rutin menggelar untuk semacam touring ya, semacam mereka tuh bersepeda di sore atau mungkin pagi hari kesana kemari dan tertawa tentunya menyenangkan sekali. Tapi aku lupa, boleh kalian cek-cek aja dari Instagram. Aku gak salah, Basikal. Dan ada beberapa. Kalau kalian mungkin juga tergabung dari komunitas tersebut, bisa kasih tahu. Tapi yang aku kasih tahu dulu dari komunitas yang pastinya ada di Banjarmasin, yakni Felis, teman-teman. Ini wadah sepeda buat perempuan di Banjarmasin. Merupakan Felis atau Feminine Cyclist yang hadir sebagai ruang aman bagi pesepeda perempuan di kota Banjarmasin. Foundernya sendiri yakni Daya bilang nih komunitas ini lahir dari keresahan pesepeda perempuan yang masih minim tentunya secara jumlah dalam berbagai kegiatan goes di Banjarmasin. Dan memang yang kita tahu sendiri kayak yang aku sebut tadi namanya yang basikal itu mayoritasnya laki-laki teman-teman yang bersepeda. Nah, dari konten yang diunggah dari Dayah ini atau foundernya tadi itu kemudian mendapat tanggapan positif tuh dari warganet. Dan setelah menerima berbagai masukan, ia pun mengajak beberapa atau para pengikut media sosialnya untuk membentuk komunitas pesepeda perempuan dan lahirlah dari Feminine Cyclist tadi atau Felis teman-teman. Salah satu anggota komunitasnya yakni JJ nih mengaku tuh merasakan banyak manfaat dan menilai komunitas ini jadi benar-benar ruang aman buat perempuan, apalagi buat kalian-kalian nih teman-teman Pro 2 yang perempuan yang kepikiran aku mau sepedaan sama siapa ya, boleh tuh cek-cek aja teman-teman Felis namanya. Nah, selain mengadakan kegiatan rutin mingguan untuk memang mereka jalan-jalan, Felis ini juga aktif kok kolaborasi dengan komunitas lainnya untuk menjalankan seperti Last Friday Ride yang digelar setiap Jumat pada pekan terakhir setiap bulan.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Community Talk.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi udah ada komunitas pesepeda perempuan di Banjarmasin, nih buat teman-teman yang juga menghemat dari bahan bakarnya dengan bersepeda ke kerjaan, harus banget sih gabung sama Bike to Work Indonesia. Ini merupakan gerakan nasional, teman-teman, yang mengajak masyarakat Indonesia untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi utama tuh menuju tempat kerja. Dan dari mereka itu percaya bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari ini tentunya dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan pribadi dan juga lingkungan. Ini benar banget. Kalau bayangin aja 100 orang aja yang mungkin memutuskan pakai sepeda hari ini, itu udah juga lumayan mengurangi dari dampak polusi yang terjadi, teman-teman, dari kendaraan-kendaraan yang kalian pakai. Makanya juga sekarang kan lebih digalakkan ya, atau lebih ditingkatkan lagi untuk kita naik komuter lain, bukan komuter lain, tapi lebih ke naik transportasi umum, kemudian juga sepeda. Ya kalau dari mungkin tempat kalian jauh, lebih kayak 2 jam atau 1 jam PP, ya itu gak apa-apa, itu wajar. Cuman kalau yang deket-deket aja, pakai sepeda lah, coba aja dulu gitu kan. Dan dari mereka juga punya target mengajak masyarakat Indonesia dari 2005 bahkan, teman-teman, ini untuk beralih ke transportasi yang lebih sehat dan berkelanjutan melalui bersepeda. Dan ternyata udah ada 100 lebih komunitas yang solid ada di kabupaten kota di Indonesia. Aku gak tahu ya, aku belum ngecek banget Bike to Work Indonesia ini ada di Banjarmasin atau enggak. Kayaknya harusnya ada sih sebenarnya. Dan tentunya dari komunitas ini sendiri, kalau kalian cari di website ataupun di Instagram dan media sosial lainnya, punya anggota aktif yang banyak banget, jadi yakni sebesar 120.000, teman-teman. Wow. Karena mereka juga punya visi dan misi yang tentunya bagus banget untuk meningkatkan jumlah pesepeda demi tadi kehidupan kalian pribadi lebih sehat dan juga lingkungan tentunya yang lebih sehat juga.

0: kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Wih, tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
5: Community Talk.

Sama seperti lagu Tipek teman-teman yang udah jadul. Kita ngomongin sepeda-sepeda jadul kali ini. Biasanya di beberapa kota kayak kota tua Jakarta atau mungkin dari Jogja juga biasanya ada aja tuh komunitas-komunitas sepeda tua. Nah, ngomong-ngomong di Banjarmasin buat kalian yang belum tahu, biasanya ketika CFD, siapa yang suka CFD teman-teman? Suka CFD apa suka jajan di CFD? Itu bisa banget menemukan mereka ini. Yakni ada yang namanya Komunitas Saban teman-teman, Sepeda Antik Banjarmasin ataupun Komunitas Sepeda Tua Indonesia Kosti Kota Banjarmasin. Biasanya mereka itu bakal ngumpul di Jalan Jenderal Sudirman di depan Masjid Raya Sabila Mutadin. Banyak sederetan kayak gitu dari yang muda, yang tua, semua ada teman-teman. Dan mereka tuh dilihat asik banget, rapi banget terkumpul di sana. Dari mungkin dari mana-mana dan berkumpul setiap hari Minggu ya ada di situ. Dan gak cuma berkumpul-kumpul dari mereka aja, kalian juga mungkin mau tanya-tanya sepeda tua, sejarah dan lain-lain, boleh banget. Orang-orang ramah-ramah banget teman-teman. Nah, dari komunitas ini juga biasanya gak cuma kumpul-kumpul doang, tapi ada juga beberapa anggota komunitas yang biasanya menggelar lapak di atas trotoar dan menawarkan berbagai underdeal atau aksesoris sepeda ontel. Dan mungkin ada juga yang melakukan beberapa atraksi tuh, seperti bersepeda mundur atau mungkin sekedar bersepeda secara santai aja untuk mengelilingi dari lingkar-lingkar lintasan yang ada dari sekitaran Sabila Mutadin. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik sama sepeda-sepeda tua, boleh banget. Siapa tahu juga ada yang kayaknya mau beli deh. Udah mainstream nih beli-beli sepeda yang sekarang, komputer bike dan lain-lain, mau sepeda tua, boleh deh tanya-tanya ke mereka, siapa tahu ada yang jual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are. Community Talk.

dari Prodo mencermasin teman terbaik kamu Tomo Pro 2. Ditutup dengan lagu Folded tadi yang udah ngebawa kita ke menit 51 lepas dari porsi 21 teman-teman di malam hari ini. Komunitas terakhir nih buat kalian yang suka sama mountain bike teman-teman. Ada beberapa komunitas yang tentunya mendukung kalian entah itu ikut touring atau mungkin lomba dan lain sebagainya. Yang pertama dari Indonesian Mountain Bikers teman-teman. Ini komunitas sepeda gunung terbesar di Indonesia yang biasa menaungi beberapa berbagai dari level-level pesepeda untuk IMB itu sendiri, Indonesian Mountain Bikers. Dari pemula hingga profesional teman-teman, dan sering mengadakan event off-road, kompetisi dan kegiatan sosial tentunya untuk mempromosikan olahraga bersepeda, terutama buat kalian-kalian yang suka banget trek-trekan pakai sepeda di gunung atau mungkin di beberapa trek-trek yang menantang lainnya. Ini asik banget. Karena awal-awal sebelum memang sepeda komuter baik dan teman-temannya ini hadir dan jadi warna baru juga ya, selain emang ada mountain bike, kan ada road bike juga teman-teman, yang biasanya itu lebih condongnya ke arah kompetisi ya, atau atlet-atlet buat latihan. Anyway, itu dia tadi komunitas-komunitas dari sepeda macam-macam, dari komunitas-komunitas sepeda yang mungkin biasa aja tujuannya buat sepedaan doang, sampai komunitas-komunitas yang spesifik tuh, dari sepeda tua sampai akhirnya sepeda yang terkhusus mountain bike atau mungkin yang lainnya. Anyway, kita bakal ketemu lagi di jam 10 dengan segmen selanjutnya request time, tapi jangan request sekarang teman-teman, nanti jam 10 ya. Kalau sekarang enggak akan gue puterin, nanti jam 10 aja atau deket-deket jam 10 deh, 1 menit atau 2 menit sebelum buat requestnya. Dan tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.

RRI Pro 2 menyormasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di request time yang mana request kita sudah full. Ini menit 6 teman-teman, menit 6 dan request kita sudah full. Tadi juga kalian lagi dengerin darinya requestan Novita atau Didi Didam yang request lagu Waltz Akhir Zaman teman-teman. Roni Parulian, jangan lupa dengerin itu. Next, kita bakal ada Just Love yang request lagunya Leoder dengan Pura-Pura dan juga Bubble atau Kak Gelembung. Yang request lagunya Sam Smith teman-teman. Ke I'm Not The Only One. Check this out.

Cara di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sumpah mati. Ini di request dari Nyasria Seralu dan dari 3 versi. Ini adalah versi dari Rio Lasker, teman-teman. Selamat mendengarkan buat teman-teman. Dan nextnya bakal ada Thumbs yang request lagunya Bernard Dia. Aduh, siapa sih yang gak sabar ketemu Bernard, teman-teman, nanti 1 Agustus dengan kita buat menyenangkan. Dan selamat buat Bernard juga yang baru aja merilis albumnya baru-baru minggu ini. Dan asik banget. Jangan lupa mendengarkan album dari Bernard Dia, teman-teman. Thank you.

Cara Riprodo menyermasin teman terbaik kamu. Bayangan cinta yang lalu, teman-teman. Ini next requestan dari aku PNRM, dari Nyakim dan juga Nabila Takiyah. Dan bakal ada muak dari Aruma, teman-teman, yang di request darinya AB di TikTok kita. Oh ya, aku tadi lupa bilang kalau request yang kita udah penuh. Tapi buat teman-teman yang pengen request besok, itu harus diingat banget. Woy, buat nge-save nomor WhatsApp kita di 0811511420 atau via yang namanya Instagram, tapi TikTok, teman-teman, di follow juga. Jangan lupa di RRI_Pro2 Banjarmasin. Kita ketemuan sama Bayangan Cinta Yang Lalu dulu ya, dan juga Muak.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke request yang berikutnya. Ada Luffy yang request Salma Salsabil dengan Hachunya. Dan juga tadi ada Mai yang request Rhyme Loud ya teman-teman, Dunia Yang Nanti. Dua lagu ini dulu sebelum ke lagu yang lain. Dan mengingatkan kembali, request kita sudah full.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Next, ini ada requestannya dari Yellow dengan 1000 kali teman-teman G Indrawari. Dan katanya nanti pengumuman Uniska tanggal 3 Juli, kita doakan semoga lancar ya. Dan juga dapat hasil yang terbaik. Dan selain 1000 kali G Indrawari, teman-teman bakal ada Nang Boy yang request lagunya Taylor Swift teman-teman, The Fate of Opil.

Your era di Prodo menyermasin teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Kita lanjut ke dua lagu berikutnya, di mana ada Zulia yang stay tune banget nih udah dari tadi dengan Angie Carvalho ya teman-teman. Remuk. Dan juga Sabrina Tukang Kayu yang request lagunya Samuel Cipta, teman-teman. Jaga Terasa, dan nanti kita udah di tiga lagu terakhir. Tapi kita mau dulu sama Remuk dan Jaga Terasa. So, check this out.

Hari Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Tiga lagu terakhir lebih tepatnya ini bakal ada Edorama dengan I Don't Belong to You yang di request darinya Fatian, dan ada Hindia Evakuasi teman-teman yang di request darinya Rian di TikTok. Terus lagi terakhir, walaupun agak lewat dikit tapi enggak apa-apa, kita puterin aja, yakni dari teman-teman Berbinar dengan Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Pas banget sih malam-malam dengerin Sembuh Kembali, pasti jadi healing banget. Oke, kita harus pamit juga teman-teman Pro 2. Thank you banget buat yang udah gabung dan udah request juga. Dan besok ketemuan lagi tentunya di request time untuk jam 10 ya, di hari Rabu 1 Juli banget pokoknya 2026. Oke, okay? Thank you banget teman-teman Pro 2, dan masih barengan Pro 2 juga di jam 11 nanti kita bakal ketemu dengan Jazz Music sampai kelaran pukul 12 malam.

하고 아유도 그대는 이 세상을 좋아하냐 안한 안한 하고 아유도 그대는

hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain, surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih dari 3 hari, kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Kemudian radio ataupun handphone berupa radio ataupun ponsel beserta baterai, charger atau power bank yang tujuannya untuk memantau informasi seputar bencana secara real time. Perlengkapan mandi, masker atau alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor dan tercemar, peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat, uang tunai secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih dari 3 hari, dan yang terakhir adalah alat bantu penerangan, seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

0: you.
1: I love you, Mom.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Produk FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Ikhlas akan membuatmu sejajar dengan musuhmu, tetapi mengampuninya akan menempatkanmu di atas musuhmu. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Selasa 30 Juni 2026. Dari Program 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam. Selamat berpisah. Sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 1 Juli 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Produ

Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020 sampai 2044.

0: melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm, dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin terus berlanjut hingga seluruh jemaah kembali ke tanah air. Saat ini panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin bersiap menyambut kedatangan kloter 19 yang menjadi kloter terakhir pada musim haji 1447 Hijriah. Kloter 19 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Samsudinar Banjarbaru Rabu 1 Juli 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Rombongan akan diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8419 dari Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport Madinah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin Rasid Lutfiana mengatakan bahwa kloter 19 berjumlah 354 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Jalur pengisian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin hingga kini masih ditutup total dari aktivitas pelayanan. Penghentian penjualan bahan bakar tersebut disebabkan oleh adanya temuan pelanggaran operasional di lapangan. Terkait sanksi tersebut, Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Triwibowo, membenarkan bahwa fasilitas pengisian itu sengaja dihentikan sementara karena sedang dalam masa pembinaan. Meski belum merinci jenis pelanggaran yang terjadi, namun ditegaskan penindakan ini sudah sesuai dengan mekanisme internal yang berlaku.
1: Info Pro 2 FM.
0: Untuk informasi terakhir pagi ini, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis guna memperkuat konektivitas, meningkatkan efisiensi distribusi logistik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dua proyek yang menjadi prioritas ini yaitu pembangunan jembatan Pulau Kalimantan, Pulau Laut, serta pelabuhan Mekar Putih bertaraf internasional di Kabupaten Kota Baru. Hal ini disampaikan Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, Suprapti Tri Astuti, dalam podcast yang digelar di ruang podcast Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi Kalimantan Selatan untuk memperkuat perannya sebagai pusat logistik dan distribusi barang yang menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan maupun pasar internasional. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Radio Wajar Masing, teman terbaik kamu pada T-Zone. Baru sama Linda pagi ini di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Apa kabarnya nih teman Pro 2? Hari Rabunya di tanggal 1 Juli 2026. Awal bulan banget nih. Semoga pada bahagia ya teman Pro 2, apalagi di tengah musim liburan kali ini. Tapi liburan-liburan kali ini kita berada di tengah-tengah panas yang begitu pol ya teman Pro 2 ya. Memang liburan saat musim panas tuh menyenangkan, apalagi kalau kamu berencana menjelajahi berbagai destinasi populer gitu ya. Tapi belakangan ini tuh sejumlah wilayah bahkan di dunia sekalipun mengalami gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, kondisi ini tuh bener-bener membuat wisatawan tuh perlu lebih waspada ya, agar perjalanan tetap aman dan juga nyaman. Maka dari itu, supaya liburan musim panas kamu tetap berjalan lancar, simakin nih informasinya pagi ini tentunya hanya di T-Zone bareng sama Linda.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Pro2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Karena lagi musim liburan nih teman Pro2 ya, ada beberapa hal penting yang wajib kamu perhatikan saat bepergian di tengah gelombang panas seperti ini ya. Yang pertama, salah satu cara terbaik mengurangi resiko dampak panas ekstrim adalah dengan membatasi aktivitas luar ruangan ketika matahari sedang terik-teriknya ya. Seperti suhu tertinggi yang terjadi pada pukul 11 hingga pukul 16 waktu setempat. Kemungkinan di waktu-waktu tersebut tuh matahari ibarat kata lagi di atas kepala gitu rasanya ya. Jadi kalau memang memungkinkan, jadwal aktivitas wisata sejak pagi atau jelang sore hari saja teman Pro2. Terus yang kedua, minum air putih secara rutin. Nah ini penting banget ya teman Pro2 ya. Minumlah air putih secara berkala meski belum merasa haus. Selalu bawa botol minum isi ulang apabila destinasi yang kamu kunjungi itu menyediakan stasiun pengisian air minum. Dan kalau banyak beraktivitas di luar ruangan, kamu juga bisa mengkonsumsi minuman elektrolit untuk membantu mengganti cairan dan mineral tubuh yang hilang.

0: really good feet.
1: Mat, apa pade? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, pade nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, pade.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
5: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
4: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
5: Pesta Bola Dunia 2026.
6: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Prodo RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi nih teman Prodo yang perlu kamu perhatikan ketika liburan di musim panas seperti ini ya. Pilihlah pakaian yang berpengaruh terhadap kenyamanan selama berwisata. Jadi pakaiannya tuh kayak jenis bahan katun, linen, atau material yang mudah menyerap keringat lah ya, serta memiliki sirkulasi udara yang baik. Jadi pilih aja pakaian berwarna terang karena lebih efektif memantulkan sinar matahari dibandingkan warna gelap yang cenderung menyerap panas.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi,

0: ancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: Season, Topic and Trending Zone.

Radio Rewinder Wansin, teman terbaik kamu. Apalagi nih kira-kira tips berikutnya yang harus diperhatikan saat liburan di tengah musim panas kayak gini. Jadi ini kan paparan sinar ultraviolet lagi tinggi-tingginya ya teman Radio ya, yang tidak hanya membuat kulit terbakar tetapi juga meningkatkan resiko kerusakan kulit dalam jangka panjang. Jadi gunakanlah tabir surya minimal SPF 30 sekitar 15-30 menit sebelum keluar ruangan ya. Lalu diaplikasikan ulang setiap 2 jam, terutama kalau banyak berkeringat. Lengkapi pula dengan topi bertepi lebar, kacamata hitam berpelindung UV, dan payung untuk membantu mengurangi paparan sinar matahari secara langsung. Dan jangan menganggap remeh gejala yang muncul akibat cuaca panas. Udah kayak mulai pusing, mual, tubuh jadi lemas.

keringat jadi berlebihan, sakit kepala lah, sampai dengan kram otot, ini bisa menjadi tanda heat exhaustion ya. Jadi jangan pernah remehin ketika muncul tanda-tanda heat stroke tersebut.

0: berkata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling mie micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini? Keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
6: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

Pro2RRI di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Thank you loh ya, masih setia di Pro2RRI di Banjarmasin di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Udah pada tahu belum? Udah langsung kayak denger rollerblade aja tuh kalau ada kayak gitu ya, teman Pro2 ya. Ini loh yang lagi rame banget dibicarain, teman Pro2, soal fitur terbaru dari WhatsApp alias pesan singkat ya pada aplikasi yang satu ini. Nah, yang terbaru nih lagi ramai banget dibicarain teman Pro2 soal WhatsApp yang merilis fitur username. Jadi bisa chat langsung tuh tanpa bagi nomor handphone. Jadi kayak lebih ngejaga privasi nomor ponsel kamu dengan nama pengguna gitu. Nah, gimana menurut kamu teman Pro2? Ini menarik sekali sebenarnya ya. Mulai pekan ini, pengguna tuh udah bisa memesan atau reservasi username sebelum fitur ini dirilis global secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan. Jadi melalui fitur username ini, pengguna nantinya cukup membagikan nama pengguna, kayak bagiin username-nya Instagram aja gitu loh teman Pro2, at siapa gitu ya. Ini sebagai identitas saat pertama kali dihubungi. Nah, dengan begitu nomor telepon kamu tuh nggak akan langsung terlihat oleh orang lain selama pengguna mengaktifkan fitur tersebut.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

you think so. Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi kalau ada yang belum tahu nih, informasi terbaru yang lagi ramai banget dibicarakan soal aplikasi pesan singkat WhatsApp yang mulai membuka pendaftaran bagi pengguna yang ingin memiliki username. Jadi fitur username ini memungkinkan pengguna dapat berkirim pesan dan melakukan panggilan suara bahkan video tanpa nomor handphone ya. Jadi WhatsApp ini mengatakan bahwa fitur username ini merupakan langkah terbaru mereka untuk membuat aplikasi menjadi lebih privat. Selama ini kan untuk berkomunikasi di WhatsApp perlu nomor handphone dulu ya, teman Pro 2 ya. Nah, dengan fitur terbaru ini, artinya pengguna memiliki kendali lebih besar atas privasi nomor handphone mereka lewat pilihan username yang unik gitu. Jadi, di minggu-minggu inilah ya, di mana kamu dapat memesan username untuk digunakan akhir tahun ini saat nanti peluncuran fitur tersebut. Dengan lebih dari 3 miliar pengguna di WhatsApp, banyak nama yang tumpang tindih. Makanya dibukalah reservasi lebih awal agar semua orang tuh memiliki kesempatan untuk memilih nama pengguna yang berarti bagi mereka. Kira-kira kalau kamu disuruh reservasi duluan nih, teman Pro 2 mau nama apa nih? Bener nama lengkap saja kah? Atau punya nama panggung kah? Kira-kira apa nih menurut kamu, teman Pro 2?

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Ah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temong Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
4: Emang kenapa lagi?
3: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
4: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
3: Ya, harus gitu kan?
4: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
3: Jadi, selesain aja dulu nih.
4: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
5: Season, season, topic and trending zone. Trending zone.

nih, udah bosan juga kalau sendirian gini, teman berdua aja. Kalau ada kamu sih dengerin, nah ngerasa nggak sendiri lagi nih. Apalagi informasi ini menarik banget buat diketahui ya, soal fitur terbaru WhatsApp nih teman berdua. Jadi lewat fitur ini, orang lain tuh memerlukan username yang tepat untuk menghubungi kamu di WhatsApp ya. Demi menjaga privasi dan kontrol akun di WhatsApp, perusahaan juga menghadirkan fitur kunci username opsional. Jadi dengan begitu, hanya mereka yang mengetahui kunci tersebut yang dapat mengirimkan pesan kepada kamu. Jadi nggak sembarangan juga gitu loh. WhatsApp juga menghadirkan generator username untuk membantu pengguna dapat membuat nama yang tepat.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Pro 2 Radio Banjarwangsin, teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro 2, kita akan update dulu untuk informasi perakhiran cuaca edisi hari ini. Hari Rabu 1 Juli 2026 lewat websitenya www.bmkg.co.id.

Kita awali dari kota Banjarmasin, diperkirakan bakal berawan pada hari ini. Begitu juga dengan kota Banjarbaru, terus juga untuk daerah Tanah Abumbu. Selanjutnya Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kota Baru, serta Tanah Laut. Sedangkan untuk Hulu Sungai Utara diperkirakan bakal cerah berawan. Namun untuk wilayah Tabalong dan Balangan diperkirakan bakal terjadi hujan ringan. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 52 hingga 99%.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah

Radio RRI Majar Wangsing, teman terbaik kamu. Mungkin udah pada nanya-nanya juga kan pastinya, gimana sih cara memesan username ini ceritanya gitu kan. Nah jadi proses pendaftaran username nih hanya memakan waktu beberapa detik aja, teman Pro 2, di WhatsApp versi terbaru. Jadi pengguna cukup mengakses pengaturan, lalu ke akun, lalu nama pengguna. WhatsApp akan meluncurkan fitur username ini secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan. Dan perusahaan akan mengirimkan pemberitahuan saat fitur ini sudah tersedia. Jadi harap bersabar ya, teman Pro 2.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
3: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Prodiware Rewind Jermansin, teman terbaik kamu. Nah, jadi sebelumnya bocoran dari WA Beta Info juga mengatakan bahwa soal fitur username ini salah satu bocoran terkait aturan penggunaan username di WhatsApp ya. Jadi pengguna tidak bisa menggunakan username yang dimulai dengan www ya, atau diakhiri dengan domain seperti .com atau .net gitu, agar tidak dikira sebagai website resmi oleh pengguna lain. Makanya username ini harus berisi setidaknya satu huruf dan tidak hanya terdiri dari angka dan simbol. Jadi mengizinkan beberapa karakter dapat digunakan untuk username, mulai dari huruf kecil, angka, titik, dan garis. Dan username harus terdiri dari 3 sampai 35 karakter. Jadi ada batasannya juga ya. Selain itu, username yang dipilih juga harus tersedia di seluruh platform Meta, yang artinya jika username yang diinginkan belum dipakai di Instagram, Facebook, dan WhatsApp, username tersebut dapat dipilih ya. Jadi tapi kalau sudah ada nih gitu di lain, gak bisa teman Pro 2. Wah, jadi memang punya aturannya juga ya. Tapi kalau username yang dipilih sudah diambil di Instagram dan Facebook, pengguna harus melakukan verifikasi kalau pengguna merupakan pemilik username sebelum digunakan di WhatsApp. Jadi kayak ada verifikasi ulang gitu lah teman Pro 2. Nah, terus proses verifikasi juga dilakukan dengan menghubungkan akun Instagram atau Facebook dengan WhatsApp lewat account center. Setelah status kepemilikan username dikonfirmasi, maka pengguna dapat menggunakan username yang sama di WhatsApp. Namun, kalau username yang diinginkan sudah diambil pengguna lain di Facebook dan Instagram, maka username tidak bisa diklaim di WhatsApp walau statusnya masih tersedia. Jadi itulah informasi menarik teman Pro 2 ya, yang lagi hangat banget dibicarakan akhir-akhir ini soal fitur terbaru WhatsApp yang nantinya bisa cukup menggunakan username tanpa harus membagikan nomor handphone kamu. Artinya bakal lebih privacy lagi teman Pro 2.